generasi penerus bangsa. Saat anak-anak, pemudi dan pemuda Indonesia tumbuh cerdas, berakhlak, serta peduli sesama, saat itulah masa depan bangsa menjadi lebih kuat. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk mendukung, melindungi, dan membimbing generasi muda Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga tunas bangsanya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi di channel aku Sherly Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dina.
2: Hai, hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
6: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Oke, teman Pro 2 pagi ini kita juga bakal update informasi kamu seputar apa. Kalau tadi kan kita udah dunia olahraga, ini, itu, dan lain-lain. Kita bakal update informasi tentunya tentang perkiraan cuaca di Info BMKG.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
0: Nampaknya hari ini teman Pro 2 ya, untuk Kora lagi, Kota Surakarta. Kora. Kan habis Harkitnas. Har apa tadi? Harkitnas. Eh tadi tuh banyak yang komplain tuh. Tapi sebelumnya nanti kita bahas udara dulu ya. Udara cuaca teman Pro 2 ya. Jadi kita awali dari Kota Surakarta dulu dan seluruhnya nampaknya ini adalah hujan ringan. Karena mulai dari Kota Surakarta, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten sampai Boyolali teman Pro 2 ya. Ini diperkirakan hari ini bakal terjadi hujan ringan dengan suhunya ini bervariasi ya. Mulai dari 23 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan mulai dari 69 sampai dengan 98%. Informasi tadi sisil kutip dari website resmi bmkg.go.id.
1: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

20 Mei menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi waktu yang tepat untuk menyalakan lagi semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini sebuah ajakan untuk bersama menjaga generasi muda sebagai harapan masa depan Indonesia. Tunas bangsa, mereka anak-anak, pemudi dan pemuda yang hari ini giat belajar, tumbuh, serta bermimpi. Merekalah calon pemimpin, pendidik, tenaga kesehatan, seniman, petani, hingga penjaga negeri di masa depan. Menjaga tunas bangsa berarti memastikan mereka tumbuh dengan pendidikan yang baik, lingkungan yang aman, serta nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Era digital saat ini, tantangan mereka semakin beragam. Hoax, pergaulan negatif, hingga lunturnya rasa persatuan. Maka, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendampingi mereka agar tetap berkarakter tangguh dan cinta Indonesia. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga melalui kualitas generasi penerus bangsa. Saat anak-anak, pemudi, dan pemuda Indonesia tumbuh cerdas, berakhlak, serta peduli sesama, saat itulah masa depan bangsa menjadi lebih kuat. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk mendukung, melindungi, dan membimbing generasi muda Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga tunas bangsanya.

Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio Piala.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Ah, nyamannya di studio saat yang lainnya pada upacara di lapangan RRI Surakarta ya. Tapi demi menjaga ya girah atau semangat kebangkitan nasional, memang harus ada peringatan-peringatan semacam ini ya. Semangat ya untuk teman-teman rekan-rekan yang saat ini ada di lapangan atau halaman RRI Surakarta untuk melaksanakan upacara dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional yang di kesempatan kali ini tuh punya tema. Oh, coba tak lihat temanya ya. Aku ingin gaya flyer-nya. Dan flyer-nya karena download logo nih. Temanya adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Wais. Berarti otomatis ini sangat relevan dan relate banget sama Pro 2 dong ya. Jaga tunas bangsa itu berarti kan generasi penerus. Buat orang-orang seusia-seusia kita. Kita. Hai. Iya sih. Katanya menurut riset, milenial itu atau usia-usia remaja itu bisa mundur katanya. Yang gak terima Gen Z ya. Itu orang-orang milenial sama boomer menolak tua kali ya gitu. Ya sudah lah ya. Mari kita jaga tunas bangsa in a good way ya. Jangan menjaga tunas bangsa untuk di incer. Wah, bibit yang bagus nih. Incer ah. Ya udahlah ya di pagi hari ini. Nanti kita juga akan kasih informasi-informasi termasuk info lalu lintas yang biasanya kita itu informasikan tentu saja bersama dengan rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini aja. Di pagi hari ini yang suaranya tiba-tiba berubah dari Cecil ke Rido Wicaksono. Soalnya si Cecil tugas upacara. Ya memang dia tuh harus masih harus membangkitkan semangat-semangat. Karena dia orangnya tidak bersemangat ya. Tapi dia membuat orang lain bersemangat. Loh apa sih? Ya udahlah ya. Kasih Katy Perry aja deh.

0: juga di sisi room dash dishub.surakarta.go.id. Kita kasih informasinya di jalan-jalanan yang protokol aja, yang utama yang terpantau di sini adalah di daerah Agas ya. Ini di daerah Agas itu terpantau lengang ya, terutama buat kamu yang ingin menuju ke arah Laweyan, ini terpantau lengang, aman, toto tentrem Kertora Harjo. Kemudian tentu saja di Balapan di sekitar sini ya, di Balapan juga terpantau meskipun terlihat padat ya, tapi lancar. Kemudian kita lihat di daerah-daerah yang biasanya terpantau agak-agak padat, yaitu di daerah Gemblegan ya. Saya tertarik sekali untuk melihat bagaimana daerah Gemblegan. Nampaknya daerah Gemblegan ini memang terpantau sudah lengang ya, karena di jam-jam sekian ini sudah pada masuk sekolah, kemudian juga sudah masuk kerja, atau mungkin juga sudah upacara, sehingga penumpukan memang terjadi, tapi penumpukan yang wajar karena ada di Bangjo, Gemblegan ya. Kemudian kita melihat ke daerah mana nih, teman Pro 2 pengen lihat yang di daerah mana. Kalau saya lihat di daerah Makuto, terutama untuk kamu yang mau menuju ke Solo ataupun meninggalkan Solo, Makuto ini terpantau padat ya, terpantau padat, baik itu kendaraan roda 4 maupun 2. Namun trafiknya ini terpantau sangat-sangat lancar tanpa kendala. Jadi aman ya buat teman Pro 2 yang memang aksesnya perjalanan rutenya itu melintasi Gapuro, Makuto, Romo. Bagaimana dengan daerah Pajang yang memang dikenal di situ biasanya terpantau cukup padat ya. Daerah Pajang ini terlihat padat ya, tapi sangat lancar ya. Bisa dilihat dari sisi room ini, kendaraan-kendaraan bisa berjalan dengan lancar. Namun lagi-lagi terpantau wajar penumpukan kendaraan terjadi di Bangjo alias lampu traffic light atau lampu merah ya. Kemudian satu lagi deh yang saya mau lihat di daerah Pasar Gede ya. Di daerah Pasar Gede menurut pantauan sisi room ini saya lihat ya, kalau di sisi roomnya mandek. Gimana nih? Ganti aja deh ke pasar mana ya? Ya, sinyalnya enggak begitu bagus. Ya, begitulah teman Pro 2, ini informasi lalu lintasnya saya ambil dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang bisa kamu akses tentunya ya di sisi room-dishub.surakarta.go.id. Semoga perjalanan kamu lancar dan juga menyenangkan teman Pro 2. Jangan lupa ada satu semboyan yang selalu diucapkan oleh teman-teman Dinas Perhubungan Kota Surakarta, yaitu utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib berlalu lintas, cermin budaya Wong Solo.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman.
2: Info lalu lintas Pro 2.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Hai teman produ, aku balik lagi setelah tadi suaranya diisi dengan laki-laki. Sekarang balik lagi, ada aku Sylvia Z yang nemenin kamu ya. Biasalah ya, upacara dulu sebentar teman produ. Ngomongin masalah battle song today, gimana kalau kita hari ini battlein dua lagu yang tema-temanya tentang Piala Dunia, boleh enggak? Aku enggak mau yang baru, yang tahun 2026, enggak, tapi aku mau pakai versi yang lama, benar enggak sih? Aku mau adu dua lagu nih teman pro 2. Ada dari Shakira, enggak, itu Hips Don't Lie ya. Itu tadinya aku mau battlein itu, tapi kan gak mungkin ya dua-duanya lagunya Shakira gitu ya teman pro 2. Padahal semuanya enak-enak gitu ya. Yang pertama ada Waka Wakanya, This Time for Africa, dari Shakira. Ini dia lagunya teman pro 2, kayak gimana ya?

0: for Africa.
1: Itu dia lagunya ya. Pasti kamu gak asing dong sama lagu ini, teman Pro 2. Nah, lanjut lagi, kalau tadi ada Shakira yang cewek-cewek, sekarang kita versi cowoknya. Karena kalau dibilang lagu-lagu Piala Dunia gitu ya, time songnya Piala Dunia, itu pasti banyak banget gitu ya. Ada yang utamanya, ada yang gak utama, ada yang cadangan, pemain kali ya cadangan. Kalau yang cowok ini ada dari BTS. Karena Battle Song Today, kita BTS-in gitu mana. Jungkook ya, Jungkook ya. Semoga aku gak salah sebut. Ada The Dreamers ya, teman Pro 2. Gini nih lagunya.

Iya, biasa bawaan dari lahir ya kayak gitu ya. Oke, teman Pro 2, jadi ada dua lagu yang kita battlekan today. Ada Shakira Waka Waka atau ya BTS yang Jungkook ini Dreamers. Kamu pilih yang mana? Kamu langsung aja bisa vote, kirim ke 081327866966. Kasih tahu, Sil pilihnya ini ya, Sil pilihnya ini ya. Langsung aja cus ya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan kita masih dalam Battle Song Today ya, pastinya ya, bukan BTS. Kalau BTS itu yang lagi kita adu ya pagi hari ini.

Oke, jadi ada dua lagu teman Pro 2 yang bakal kita adu. Temanya tentang Piala Dunia. Artinya ya kan kayak vibes-vibes sekarang tuh udah di mana-mana bola semua gitu kan ya, bola semua. Kenapa lagunya enggak kita adu tentang bola aja gitu kan? Nah, jadi ada dua lagu yang bakal kita battlekan pagi ini teman Pro 2. Yang pertama dari Shakira dengan Waka Wakanya, This Time for Africa.

Itu dia lagunya dari Shakira teman Pro 2 ya. Terus ada satu lagi kalau dari versi cowok, ceweknya, kita ada versi cowoknya lagi yang dari Jungkook ya, Dreamers. Gimana? Kamu pilih yang mana? Tapi sebelum kamu pilih yang mana, kita dengerin dulu dong lagunya.

Oke, ada berasa nuansa-nuansa K-popnya gak sih? Oke deh, teman Pro 2 kamu bisa vote dua lagu ini ya, antara Shakira Waka Waka or Jungkook yang Dreamers. Kamu langsung aja vote, kirim kamu pilih siapa ya, judulnya boleh, namanya doang boleh, apalagi singkatan juga boleh, biar bingung-bingung udah tuh Sisil bacanya ya. Langsung aja kirim ke 081327866966 teman Pro 2. Dan lanjut, aku mau bacain WhatsApp yang mau request nih pagi ini, katanya. Hai, pagi Kak, aku Via. Iya, di sini Sisil. Aku minta lagunya BTS dong, please jangan yang Dreamers ya, karena Dreamers lagi kita aduh. Enggak, katanya yang Dynamite aja dan Jiminnya Who gitu ya. Oke, makasih. Maaci, Mbali Aci. Terus juga ada Kak Tito yang pagi ini, Kakak aku mau request dong, Masa Ini, Masa Iya, Masa Nanti. Jangan, enggak. Masa Ini dan Masa Indah lainnya Nuka ya, Kak. Makasih, Kakak. Sama-sama. Ditunggu ya nanti lagunya teman Pro 2 ya. Dan lanjut lagi nih, ada Kak Prapto. Katanya amat bertugas, semangat, sehat selalu Mbak Sylvia Zee, jaga kesehatan ya. Lagunya tolong dipilihkan. Boleh, Kak Prapto, ayo dong vote, jangan lupa ya. Kak Prapto seneng yang Shakira Waka Waka or BTS yang Jungkook ya. BTS yang Jungkook, BTS Dreamers ya Jungkook gitu. Halo, apa sih Sisil? Oke deh, langsung aja ya teman Pro 2. Aku bakal puterin lagu-lagu yang udah kamu pilih tadi, oke. Dan kamu masih kesempatan, aku kasih waktu nanti jury time lah ya, sampai jam 9.15 it's okay. 9.30 oke juga. Pokoknya kamu pantengin aja terus ya BTS kita. BTS BST Battle Song Today. Apa sih Sil?

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Enggak, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saestu, nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah, kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Now on air, Sylvia Z.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Kita masih belum ngitung Battle Song Today-nya, tapi aku masih mau bacain WhatsApp yang udah masuk. Salah satunya ini ada dari Mbak Rizky, teman Pro 2 di Pacitan, Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sisil. Sudah sarapan belum? Belum Mbak, nanti kita makannya siang. Katanya Mbak Rizky, jangan lupa sarapan ya, biar semangat siarannya. Katanya mau request lagunya dong, Raisa Anggiani, yang judulnya tuh Kau Rumahku. Oke, siap. Dan kalau disuruh milih, katanya aku mau pilih lagu Shakira. Oke, siap. Nanti vote-nya aku hitung ya, Mbak Rizky ya, makasih banget. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas aja ya, katanya. Dan semoga selalu dalam kondisi yang sehat. Buat Sisil, semoga harinya selalu menyenangkan. Makasih, kembali kasih. Semoga doa-doa baik juga kembali ke Mbak Rizky dan juga seluruh teman Pro 2 dimanapun berada ya. Mau di Sabang sampai Merauke, pokoknya oke. Ada Tika. Tika kan sore ya, ngapain kesini?
2: Terlalu rajin.
1: Terlalu rajin ya. Oke deh teman Pro 2, jadi kita masih akan battlekan dua lagu ya, yang harus kamu vote. Harus lagi maksa gitu ya, harus kamu vote nih teman Pro 2, karena vibesnya udah, kita udah mulai vibes kayak FIFA World Cup gak sih ya kan. Jadi ada dua lagu. Yang pertama lagunya Shakira, Waka Waka, teman Pro 2. Yang ini nih lagunya nih,

Africa. Itu dia lagunya Shakira Waka Waka. Dan juga satu lagu ya yang kita adu adalah dari BTS Jungkook ya, Jungkook dengan Dreamers.

Itu dia tadi lagunya teman Pro 2 ya. Jadi ada dua lagu, kamu masih bisa berkesempatan untuk ngevote ya sambil aku muterin lagu-lagu pilihan. Jadi udah kamu gak usah kemana-mana, di sini aja pantengin terus pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Oke deh, kayaknya waktunya udah cukup kali ya aku untuk buka Battle Song Today vote-nya gitu ya. Kita tutup dulu, set ya, kita kunci jawabannya. Jadi pagi ini kita udah membattlekan teman Pro 2 ya, dua lagu. Jadi ada dua lagu. Vibes-nya tuh vibes untuk Piala Dunia ya, yang mana satu lagu ini tuh tahun 2010 ya, FIFA World Cup yang 2010, terus kalau misalnya satunya lagi itu tahun 2022, akhirnya artinya tuh yang baru-baru banget teranyar gitu ya teman Pro 2 ya. Nah jadi ada lagu siapa? Ada Shakiranya Waka Waka dan juga Jungkooknya Dreamers gitu ya teman Pro 2. Dreamersnya Jungkook maksudnya. Kebolak-balik deh. Kayak gak aci gitu loh kalau ngomong tuh gak kebolak gak balik gitu ya. Yang mana kita tahu teman Pro 2 ya, kalau misalnya vibes kedua lagu ini tuh beda banget. Bedanya dalam artian gini, kalau misalnya lagu si Shakira ini yang Waka Waka tuh lebih kayak nuansa-nuansa tradisional modern, terus juga lebih ke selebrasi yang energik gitu ya, dan penuh dengan koreografi pastinya ya. Yang koreografinya tuh benar-benar kayak membumi banget, cah, membumi. Bahasanya enggak tuh membumi, Sisil. Kamu terlalu banyak buku, baca buku, Sil. Terus kalau misalnya yang Dreamers ini ya, ini lebih ke modern elektronik gitu loh. Jadi kayak nuansa-nuansa yang instrumen-instrumen yang orkestra gimana gitu, wah gitu ya. Terus kalau misalnya vibes-nya si Dreamers ini lebih ke motivasi gitu ya, motivator lagi, motivasi, terus kemegahan teatrikal gitu teman Pro 2, sama sinematik, bener gak sih? Nah ini kayak vibes-vibesnya beda banget. Nah di antara kedua lagu ini, di antara kau dan aku, di antara kau dan aku. Sisil emang gak cocok nyanyi deh, diem aja sih kayaknya ya, lebih cocok. Oke deh, di antara dua lagu ini langsung aja kita berhitung hitung ya. Apakah versinya lebih membumi tadi ya? Versi ke tradisional modern itu apakah lebih juara, lebih unggul, atau si Dreamersnya Jungkookin yang lebih unggul? Vote pertama ini datang dari Kak Rizky tadi ya, di mana tadi pilihnya apa tadi? Sebentar. Oh, Waka Waka. Oke, siap. Lanjut lagi, aku mau hitung dari bawah dulu ya teman Pro 2 ya. Ada Kak Theodorus Yudhistira yang vote Waka Waka. Oke, ada Kak RBM Family yang katanya selamat pagi Pro 2, aku pilih Dreamers dong by BTS Jungkook. Oke, siap, aku catat. Lanjut ada Kak Muhammad Alwi yang vote untuk Waka Waka. Ada Kak Unik Magang di-delete. Kenapa di-delete, Kak? Kamu gak mau ikut vote, Kak? Kalau di-delete itu harus bayar loh. Ada uang dendanya soalnya. Oke, siap. Lanjut ada Kak Aida Aidudu yang vote-nya Jungkook ya, Kak. Oke, siap. Ada juga Kak Yoyo, katanya Battle Song Today teman Pro 2 menjelang Pildun nih, katanya aku kayaknya vote Waka Waka Shakira kasih heal. Oke, siap, aku catat. Lanjut ada Kak Chatur. Pakai ngirim ini lagi, ngirim stiker yang Shakiranya lagi joget Waka Waka gitu. Pilih Shakira ya, Waka Waka. Tapi FYI ya, lagu Shakira ini yang, tapi yang Lalala, itu Lalala pernah jadi ringtone handphone aku. Saking secinta itu loh aku sama lagu-lagunya Shakira. Makanya kenapa aku dulu suka sama Gerard Pique ya, karena Shakira sebenarnya. Tapi pas ada masalahnya si Gerard Pique sama Shakira, akhirnya aku tidak suka dengan pemain bola. Oke, lanjut lagi, ada Kak Akbar atau Scorpio, pilihnya Waka Waka. Oke, lanjut ada Kak Lea Pisces. Selamat pagi Kak, aku pilih Dreamers ya, siap. Ada Kak April, aku vote Dreamers katanya. Oke, okay. Terus ada Kak Rain Anggraini, vote Dreamers dong, siap. Lanjut ada Kak Evi Boyolali, Dreamers dong. Oke, okay. Kayaknya menyusul ya Dreamers ini ya. Ada One and Only Erna memilih Dreamers. Oke, okay. Kayaknya Dreamers sekarang mengungguli. Ada Kak Diah
Ristanti katanya pilih Shakira, Shakira gitu. Terus lanjut lagi ada Kak Prapto, Shakira dong. Oke, siap, bungkus. Bungkus, bungkus, bungkus. Ada Kak Yulius juga, sepada pagi Kak Silvia Z, aku pilih Shakira ya, terima gaji. Nanti tunggu 10 harian lagi. Lanjut ada Kak siapa ini? Oke, Kak Smile katanya udah pasti aku pilih Jungkook dong Kak. Oke, siap. Ada Kak Mr. Johnny. Mr. Johnny, yes papa, pilih waka-wakanya Shakira, Shakira. Ada Kak Ricky Diaz ST. Wow, Shakira the winner dong, kata dia gitu vote-nya. Ada Kak Dita Sari yang vote apa ini? Dreamers. Oke. Aku udah pas dulu ya teman Pro 2 ya. Terus ini berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Aku ngitung sendiri soalnya teman Pro 2. Nggak ada yang bantuin. Lanjut ada Kak Zudi Zadam ya. Kak Zudi Zadam katanya, Kak aku pilih yang pertama Shakira. Tapi mau request lagu dulu, boleh nggak? Salon 7 yang sederhana. Terima kasih. Oke, siap. Sederhana. Kayak warung kali ah, sederhana ya. Oke, aku catat ya vote kamu Kak Zudi Zudi Zadam, Zudi Zudi Dam Dam Zudi Zudi Dam, itu beda lagi. Lanjut ya, ada Kak Ariati Titi, ya sepada aku pilih Dreamers dong, BTS. Oke, siap, nampaknya BTS mulai menyusul kawan-kawan ya. Lanjut, ada Kak Yoyo Joglo, Jungkook Mbak Sisil jangan baca. Nah, nanti dimarahin sama army-army di army gitu ya. Tapi kalau untuk BST ini sih aku pilih Shakira aja. Oke, Shakira mengungguli kawan-kawan. Apakah akan disalip oleh Lanjut ada Kak Hari di Kaliwingko ya. Katanya selamat pagi Kak Kesisil, aku mau ikut Battle Song Today ya. Boleh banget. Aku mau milih lagu soundtracknya FIFA World Cup Qatar 2022 Dreamers ya, dari Jungkook. Request lagunya Calvin Harris yang Feels dong. Oke, okay, I feel you. Bukan itu, beda. Calvin Harris ya. Oke, okay, siap. Ditunggu nanti lagunya ya Kak. Vote-nya udah aku catat. Oke, lanjut lagi. Terakhir ada ini selaku penentu ya teman Pro 2. Ada Kak Tito. Kak Tito tuh memilih Jungkook Kak. Oke, siap kalau begitu. Kamu tau gak? Ini gak ada yang mau vote lagi teman Pro 2. Soalnya bedanya beda tipis banget. Tipisnya tuh benar-benar satu angka doang. Serius, aku gak bohong. Cuma beda satu angka. Dimana Shakira mengungguli, lebih unggul satu angka dibanding BTS ya. Nah, ada nih. Oh, siapa ini? Oh, request. Oke, siap, request. Kak, siapa namanya? Kak Zulia gak mau ikut vote kah ini? Hah? Biar menangnya tuh menang 2 poin gitu loh. Terus ini tipis banget 1 poin, tapi it's okay, gak apa-apa. Pagi Kak, aku Zulia di Jakarta. Aku mau request remuknya Angie ya. Oke, salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Kembali kasih ya tentunya ya kakak ya. Sudah gabung di pagi ini. Aku coba catat dulu remuk ya. Oke, kalau gitu pemenangnya adalah Shakira. Jadi Shakira pemenang Battle Song Today pagi ini teman Pro 2. Wah, kita bakal olahraga nih dengar lagunya Shakira. Jangan lupa yang vote Shakira coba ya. Pinggulnya nanti bergoyang ya. Goyangannya nanti dikirim ke Sisil. Tangannya, kepalanya jangan lupa bergoyang ya. Jadi selamat untuk Shakira yang pagi ini memenangkan Battle Song Today. Dan terima kasih teman Pro 2, kamu udah vote Battle Song Today pagi ini. Langsung aja yuk kita puterin lagunya Shakira, Waka Waka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

request sudah aku puterin ya. Terus juga pemenang Battle Song Today hari ini juga udah. Apalagi coba informasi-informasi udah aku hadirin ke ruang dengar kamu. Kurang apalagi coba Pro 2 ya gak sih? Oke, tapi apalah daya ya, waktu sudah sebentar lagi menunjukkan jam 10, artinya aku kudu mesti pamit gitu ya, karena setelah ini kamu bakal ditemenin Rifki Minov di Santai Siang. Jadi kamu bakal bersantai-santai ria bareng Rifki Minov ya. Kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 di mana, di Pro 2 Hitlist. Terus ada informasi-informasi juga yang bakal dikasih sama Rifki. Informasi apa sih? Ah, udah pantengin aja terus Pro 2 FM Solo ya, karena bakal menghadirkan banyak banget hiburan-hiburan seperti lagu, informasi dan lain-lain. Oke deh teman Pro 2, pokoknya makasih banget. Ada Kak Catur nih. Baca gak nih Kak Catur? Jangan jangan, selalu udah dikasih tahu. Jangan, katanya gitu. Ya pokoknya Kak Catur dan lain sebagainya ya, dimanapun kamu berada teman Pro 2, pokoknya sehat-sehat selalu. Terus apa namanya, apalagi doanya nih Kak Catur yang baik-baik dong. Terus bahagia, sehat, apalagi ya pokoknya hal-hal yang positif-positif deh ya. Sampai ketemu lagi kita besok pagi. Jadi besok pagi kita bakal Battle Song Today lagi. Terus bakal ketemu aku lagi pagi-pagi insya Allah gitu ya. Pokoknya pantengin terus aja deh, karena kita masih bakal ketemu terus teman Pro 2 ya. Aku ngucapin makasih banget kamu udah nemenin aku dari melek mata ya. Udah nemenin aku sampai jam 10 ini. Pokoknya sampai jumpa lagi besok pagi. Yes. Dadah.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
6: Kembali lagi kita update informasi kamu teman Pro 2 di Info Pro 2 bareng aku Silviasi. Kita ke informasi pertama, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek ini mewajibkan materi PPKPT atau pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi diberikan kepada mahasiswa baru. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Beni Bandanajaya menyebut pembekalan dilakukan melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB. Menurutnya, sosialisasi PPKPT perlu dilakukan secara berkala di lingkungan perguruan tinggi dan hal tersebut dilakukan karena mahasiswa baru belum tentu memahami bentuk-bentuk kekerasan di kampus.
5: Info Pro 2.
6: Teman Pro 2, bagi kamu yang suka film bergenre horor komedi, mungkin ini menjadi salah satu pilihan untuk kamu ya. Film Dukun Magang ini siap membawa elemen menegangkan sekaligus menggelitik melalui genre mereka yaitu horor komedi. Film ini dijadwalkan tayang serentak sejak kemarin dan pertentangan tajam antara logika modern dengan kepercayaan tradisional masyarakat kabarnya ini menjadi latar belakang dari proyek horor komedi ini. Perbedaan prinsip tersebut sengaja diangkat untuk memotret realitas sosial tentang hal tabu yang dikemas dengan unik. Untuk informasi selengkapnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id.
5: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Surakarta dan sekitarnya. iNews Media Group kembali hadir dengan iNews Campus Connect 2026. Dan kali ini datang ke Universitas 11 Maret Surakarta. Program ini menghadirkan puluhan pembicara lintas industri untuk berdialog langsung dengan ribuan mahasiswa secara gratis mengenai literasi keuangan digital, AI, personal branding, sampai industri kreatif. Banyak kegiatan menarik dari program iNews Media Group, seperti Rakyat Bersuara, Gen Zone Talks, Music Zone, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya ya, 20 dan 21 Mei 2026, dan acara ini gratis untuk mahasiswa dan umum. Pendaftaran bisa kamu cek di Instagram official iNews TV. Jangan lupa untuk datang langsung ke iNews Campus Connect 2026.

0: buatmu, kuat untuk kamu.
1: Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang apa yang kamu capai di lapangan. Ronaldinho.
0: Buatmu.

0: and I'll write your name.
1: Santa y Sian. Produa Hitlist.

Sama di siang hari ini di siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Dan ada Rifki Minov yang siap mengawal aktivitas siang kamu biar berasa santai. Makanya Rifki Minov hadir di siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Mau lagu apa teman Pro 2? Rock? Mau lagu pop? Pop alternatif? Rock alternatif? Pop rock alternatif? Pop DJ, rock DJ, atau DJ rock, atau DJ pop. Yang penting bukan DJ dude ya. Kalau DJ dude kita gak bisa puter tuh. Bisanya di Pro 4 FM, RRI Solo atau Surakarta. Nah di Pro 2, genre-genre yang tadi aku udah sebutin, bisa kamu request lagu genre itu. Langsung aja WhatsApp ke 081-327-866-966. Kata Hindia, kita ke sana selagi kita bersama. Jadi teman Pro 2 mau ke sana, mau ke situ. Pokoknya kita barengan teman Pro 2 dan jangan sampai ada rasa kesepanengan dan kesenewenan yang ada di dalam dirimu hari ini. Ya iyalah, dengerinnya santai siang, masa iya mau senewen, masa iya mau sepaneng? Jangan dong. Apalagi kemerungsung. Kemerungsung is the kesusu ya teman Pro 2. Ya, jangan sampai terburu-buru. Pastiin santai aja tapi tetap serius. Serius tapi juga santai biar enggak ada sepaneng ataupun senewen yang menyelimuti aktivitas kamu di siang hari ini. Kita barengan di segmen Pro 2 Hitlist ya. Makanya kenapa aku tadi langsung tawarkan kamu mau lagu apa, request lagu bergenre apa gitu kan. WhatsApp aja ke nomor yang tadi aku udah sebut. Aku sebut lagi enggak apa-apa deh nomor WhatsApp-nya. 081-327-866-966. Segmen Pro 2 Hitlist sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 bisa kabarkan list lagu apapun sesuai genre yang tadi aku udah sebut ya. Mau bandnya dari luar boleh, dari dalam negeri boleh ya kan. Sampai jam 12 siang nanti kamu bisa setorkan listnya. Mau sistem borongan juga bisa. 5 lagu, 6 lagu, boleh, gak masalah. Terus nanti kita lanjut ya, jam 12.00 waktu Indonesia Barat masuk ke segmen zonasi atau zona siang. Ada informasi UMKM dan kuliner, lalu informasi olahraga, informasi entertainment, dan informasi dari kota Solo atau Surakarta di plat AD. Itu semua nanti kita barengan sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Begitu teman Pro 2 silahkan. Oh iya, sebelum ke WhatsApp teman Pro 2 tadi aku dipesenin sama rekan aku di RRI Solo atau Surakarta. Ada Mas Agung bagian resepsionis RRI Solo atau Surakarta. Jadi kalau teman Pro 2 ke RRI Surakarta atau ke RRI Solo siang hari ini, masuk ya kan, langsung ketemu sama Mas Agung di bagian resepsionis. Nanti langsung dilayani dengan sepenuh hati. Wah, udah kayak Roni Parulian dong. Iya, lagunya sepenuh hati sih. Tadi Mas Agung, teman aku, minta lagunya Armada. Ya udah, kalau gitu aku mau siapin Armada dulu. Dan juga udah ada satu WhatsApp yang masuk. Boleh dah ya, aku baca satu dulu. Ada teman Pro 2, Mbak Via. Katanya, siang kak, aku Via. Minta lagu Maneskin dari Beijing dan Bruno Mars with 24K Magic. Makasih. Siap, ditunggu Mbak Via. Pasti aku putar. Kalau gitu teman Pro 2, silakan yang lain merapat di siaran Santai Siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Segmennya jelas Pro 2 Hitlist. Penyiarnya Rifki Minov ya di sini ya, yang jadi teman terbaik kamu di segala aktivitas kamu.

0: Rahim.
1: Mbak?
0: Iya mas.
1: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Hmm. Yang satu keju, yang satu coklat.
0: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
1: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
1: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, ya ora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kuwi.
0: Alah, mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng, toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
1: Iya, mbak. Tapi...
0: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
0: Tapi apa? Kok suka enak ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
0: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: mulai siang. Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist, santai siang. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta ya teman Pro 2. Yang mengerti aktivitas kamu di siang hari ini. Makanya, biar berasa santai, saking mengertinya santai siang, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Teman Pro 2, boleh request lagu di segmen Pro 2 Hitlist, siaran santai siang. Sistem borongan, 3, 4, 5 lagu. 7 boleh, 10 boleh. Ya kan asalnya lagunya beda-beda. Silahkan. Boleh, teman Pro 2. Terus, sekalian juga mau kirim salam juga bisa. Gak harus request lagu saja. Rifki Minov siap maunya teman Pro 2 tuh apa aja. Maunya teman Pro 2 tuh gimana. Teman Pro 2 tuh mau makan juga boleh sambil dengerin lagu bisa sih. Mau makan nasi padang misalnya, sambil dengerin lagu Avenged Sevenfold. Boleh. Mana yang Afterlife lagi? Makan nasi padang, dengerin Afterlife Avenged. Makannya jadi ikut cepet. Orang lagunya temponya cepet. Silahkan teman Pro 2 ya. Boleh merapat seperti teman Pro 2 yang udah pada merapat ini. Di WhatsApp 081327866966 nomornya. Yang udah pada merapat, tadi ada teman Pro 2 Mbak Via yang request lagunya Maneskin ya, yang Begin, dan Bruno Mars 24K Magic. Yang belum aku puter, yang Bruno Mars 24K Magic ya Mbak Via. Abis ini aku puter, udah ready to play. So thanks Mbak Via. And next WhatsApp dari teman Pro 2 Mas, siapakah ini? Sebentar aku scroll dulu, aku pastikan dengan Mas siapa di situ. Ada teman Pro 2 Mas Gofur. Katanya begini. Maaf mau request lagunya dong. Boleh Mas Gofur. Lah, ngapain pakai minta maaf? Anda kan enggak salah. Jangan pakai maaf dong. Nyantai aja Mas Gofur. Enggak salah, enggak usah minta maaf. Orang di luar sana banyak yang salah tapi enggak minta maaf. Ya kan maksudnya ada beberapa oknum yang begitu. Orang salah ya kan, enggak minta maaf, malah petantang petenteng. Ya elah, oknum. Mas Gofur, santai aja enggak usah minta maaf, kalau mau request lagu langsung aja. Lagunya Kak Rifki atau lagunya Bray Rifki. Ini itu aja. Nah, lanjut WhatsApp-nya Mas Gofur begini. Dear God dong, Avenged Sevenfold ya kak. Salamnya buat my friend of mine, Fredita. Semangat ya kerjanya. Terima kasih kak. Mbak Fredita, kak Fredita. The friend of mine-nya Mas Gofur. Dapat salam langsung dari Mas Gofur nih. Udah aku sampaikan ya Mas Gofur ya. Untuk Mbak atau Kak Fredita. Your friend of your mine.

Aku tuh kalau ngomongin nomor WhatsApp Pro 2 tuh suka tak ulang-ulang ya, tak baleni ya kan. Suka aku ulang-ulang, tak baleni biar kalau aku ngomongnya kecepatan, terlalu cepat ya kan. Terus kuulangi bisa terekam dengan baik oleh teman Pro 2. Akhirnya kecatet tuh nomornya gitu. Nah Mas Catur ini bela-belain sampai nyari nomornya di Instagram. Nyari nomor WhatsApp-nya Pro 2 FM RRI Solo di Instagram. Mau nyatet gak keburu kecepatan bilangnya. Makanya tadi aku diulang ngomong nomornya. Aku ngulang bilang nomor Instagramnya. Nomor Instagram lagi. Nomor WhatsApp. Gitu. Makanya tak sebut dua kali ya. Biasanya aku dua kali sih nyebutnya. Kalau tiga kali ntar dapat piring cantik dong. Jokes bapak-bapak. Silakan Mas Catur. Mau request lagu juga boleh. Terima kasih ya sudah absen ya Mas Catur ya. Dan bilang kalau dulu nyari nomor WhatsApp Pro 2 di Instagram. Karena kalau nyatet gak keburu kecepatan bilangnya. Mana kecepatan cahaya lagi. Wah. Selalu ya ada Mas Catur ya. Big thanks loh Mas Catur. Anyway. Malam kemarin ya. Ya semalam lah ya. Hari Selasa 19 Mei 2026 Rifki Minov kan siaran malam tuh di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Mas Catur juga hadir tuh. Aktif banget semalam. Sekarang hadir lagi. Thank you ya Mas Catur ya. Jut lanjut. Ada teman Pro 2 Kak Zulia di Jakarta. Katanya Pro 2 Hitlist. Izin request remuk dari Angie Carvalho. Dari Zulia di Jakarta nih, salamnya buat semua teman Pro 2 dan kakak penyiarnya. Tidak lupa juga salam untuk The Angies seluruh Indonesia. Ini bacanya The Angies apa The Angies ya? Angies atau Angies? Ya pokoknya ini Kak Zulia, salamnya untuk The Angies atau The Angies seluruh Indonesia juga. Tetap semangat dan tetap tersenyum ya guys katanya. Siap, sama-sama Mbak Zulia, tetap semangat dan tetap tersenyum. Tetap tersenyum. Woi. Pantang menyerah. Itu tetap semangat. Jangan kebalik. Lagu Jabondan and Fan to Black. Fan lagi. Fade to Black. Ntar. Lagunya tadi apa? Oh iya. Remuk. Nah, gampang kedistrak aku tuh orang ya. Ngegimik sebentar aja dari tadi. Kak Zulia minta lagu apa? Hampir lupa. Okay. Thank you Kak Zulia. Terus ada teman Pro 2 yang udah masuk lagi. Teman Pro 2 Kak Felicia. Katanya begini, selamat siang Kak Rifki cakep. Saya berarti pantun dong. Soalnya kan kalau pantun selalu dibilang cakep. Jalan-jalan ke Surakarta cakep. Jangan lupa bareng Mbak Felicia. Cakep. Buat kamu yang lagi ada di mana-mana, jangan lupa dengerin siaran Pro 2. Pantun dadakan gak tuh? Kata Mbak Felicia gini. Selamat siang Kak Rifki cakep. Masya Allah. Terima kasih. Selamat siang juga Kak Felicia yang cuantik. Jelita, izin aja request suara hati seorang kekasih dari El Putra Sarira featuring Laya Prinsi. Semangat aja siarannya ya. Ini penyiarnya Rifki Minov apa 5 minutes ya? Apa minus? Hah? Minus 5. Ini penyiarnya Rifki Minov apa minus 5 ya? Maaf canda Kak biar gak sepaneng siang-siang panas gini. Si katanya. Nah, ini yang kumaksud Rifki Minov apa minus 5. Maksudnya apa nih? Minus 5 minutes. Ya itu Richie sih. Minus 5. Minov. Kalau minus siji lagunya Deni Cakna, Negoro Angin. Minus siji. Na na na na na na na. Tekadku mung pengen ketemu. Biasa liriknya lali aku. Nadanya sih ngono. Kepisah benua negoro angin. Tadi prop up.

Patenko. Oh, ini dijelasin sama teman Pro 2, Mbak Felicia. Oh, minus 5, lagi viral padahal. Ya ampun, arahnya ke situ ternyata. Aku tuh gak sampai kepikiran ke situ loh ya. Ya, ada yang arahnya ke minus 5. Ada yang arahnya kalau tinggal di pedesaan tuh gak pakai dolar. Ya bener sih, kan pakainya rupiah. Betul. Thank you Mbak Felicia, ditunggu lagunya. Tapi enak ya kalau dengerin lagunya Denny Caknan ya. Ah, di Pro 4 FM. Kalau teman Pro 2 pengen selingan lagunya Denny Caknan bisa ke Pro 4 FM RRI Surakarta atau Solo. Terima kasih Mbak Felicia yang cantik. Ditunggu lagunya. Satu lagi boleh deh dari teman Pro 2, siapakah di situ? Siapakah di sana? Teman Pro 2. Sebentar. Teman Pro 2 Yoyo Joglo katanya begini. Siang Bray Rifki, siang juga ya Bray Yoyo di Joglo. Boleh enggak request 2 lagu? Lah, boleh. Ngapain enggak boleh? 3 juga boleh, 4 juga boleh, 5 juga boleh. Asalkan lagunya beda-beda. Ini judulnya sama-sama Ghost Town. Yang satu dari Madonna, satunya lagi dari Adam Lambert. Oh, beda penyanyi enggak apa-apa. Tolong puterin ya kalau boleh, makasih banyak. Oke, ntar aku cek dulu ya, kaitannya dengan rilis lagunya ini udah di tahun 2000 atau belum. Begitu ya Mas Yoyo Joglo. Ntar kalau misalnya, wah ini tahun 2000 rilisnya, oh langsung aja. Tak gas keno, langsung tak puter. Kalau gitu santai siang, lanjut ya teman Pro 2. Lagu-lagu yang udah di request aku putar.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Waduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

20 Mei menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi waktu yang tepat untuk menyalakan lagi semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini sebuah ajakan untuk bersama menjaga generasi muda sebagai harapan masa depan Indonesia. Tunas bangsa, mereka anak-anak, pemudi dan pemuda yang hari ini giat belajar, tumbuh, serta bermimpi. Merekalah calon pemimpin, pendidik, tenaga kesehatan, seniman, petani, hingga penjaga negeri di masa depan. Menjaga tunas bangsa berarti memastikan mereka tumbuh dengan pendidikan yang baik, lingkungan yang aman, serta nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Era digital saat ini, tantangan mereka semakin beragam. Hoax, pergaulan negatif, hingga lunturnya rasa persatuan. Maka, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendampingi mereka agar tetap berkarakter tangguh dan cinta Indonesia. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga melalui kualitas generasi penerus bangsa. Saat anak-anak, pemudi, dan pemuda Indonesia tumbuh cerdas, berakhlak, serta peduli sesama, saat itulah masa depan bangsa menjadi lebih kuat. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk mendukung, melindungi, dan membimbing generasi muda Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga tunas bangsanya.

0: siang. Pro 2 Hitlist
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut sama Rifki Minov di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Terima kasih teman Pro 2 yang udah pada request lagu tadi ya. Dan kali ini Rifki Minov lanjut lagi. Mau bacakan WhatsApp dari teman Pro 2 yang request lagu. Ada teman Pro 2 Kak Mei. Katanya, Assalamualaikum Pro 2. Waalaikumsalam Kak Mei. Lama gak ikut nimbrung. Mau request Bray, Stereo Love. Oh ya, yeah. Stereo Love from Edward Maya dan Vika Yigulina. Terima kasih. Sama-sama Kak Mei ditunggu ya. Stereo Love from Edward Maya dan Vika Yigulina. Lalu juga ada teman Pro 2, Mbak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mau request lagu Utopia Rasa Ini Indah, boleh gak Kak? Terima kasih. Loh, jelas boleh Mbak Lara Purnamasari. Siap, ready to play ya, ditunggu. Utopia Rasa Ini Indah. Lalu ada teman Pro 2, Mbak Ica. Katanya, Bray, mau request dong The Man Who Can Be Moved, lagunya The Script sama About You dari 1975. Matur suwun Bray. Sami-sami Mbak Ica, ditunggu ya About You dari 1975 sama The Man Who Can Be Moved from The Script. Bray, sama mau nitip salam nih. Buat Mas Rifki Minov dapat salam dari Mbak Mei. Asik. Terima kasih. Salam balik ya untuk Mbak Mei. Ini tadi baru aja masuk nih WhatsApp-nya dari teman Pro 2 Mbak Mei, Mbak Ica. Terima kasih ya, ternyata lagi nongki ya, berarti ya. Anda, Mbak Ica dan Mbak Mei. Salam juga ya untuk Mbak Mei, sekeluarga. Salam juga untuk keluarga Mbak Ica. Semoga sehat semuanya, amin. Lalu ada teman Pro 2 Mbak April, katanya penjaga siang. Yoi, penjaga siang ada Rifki Minov di sini. Mau lagunya OST Piala Dunia 2026 boleh? Boleh dong, Daida ya dari Shakira. Jasmine, bukan Shakira aja. Daida, ditunggu. Teman Pro 2 Mbak April, nanti pasti aku akan putarkan. Oke, kalau begitu aku mulai dari Utopia Rasa Ini Indah ya. Dan Rifki Minov masih di Santai Siang. Rifki Minov masih jadi teman terbaikmu di aktivitas siang kamu hari ini.

Saya Isna Sekjen Pasopati menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia khususnya RRI Surakarta yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

20 Mei menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi waktu yang tepat untuk menyalakan lagi semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini sebuah ajakan untuk bersama menjaga generasi muda sebagai harapan masa depan Indonesia. Tunas bangsa, mereka anak-anak, pemudi dan pemuda yang hari ini giat belajar, tumbuh, serta bermimpi. Merekalah calon pemimpin, pendidik, tenaga kesehatan, seniman, petani, hingga penjaga negeri di masa depan. Menjaga tunas bangsa berarti memastikan mereka tumbuh dengan pendidikan yang baik, lingkungan yang aman, serta nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Era digital saat ini, tantangan mereka semakin beragam. Hoax, pergaulan negatif, hingga lunturnya rasa persatuan. Maka, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendampingi mereka agar tetap berkarakter tangguh dan cinta Indonesia. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga melalui kualitas generasi penerus bangsa. Saat anak-anak, pemudi, dan pemuda Indonesia tumbuh cerdas, berakhlak, serta peduli sesama, saat itulah masa depan bangsa menjadi lebih kuat. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk mendukung, melindungi, dan membimbing generasi muda Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga tunas bangsanya.

0: Gerai Siang.
1: Now on air, Rifki Widodo.
2: Teman Pro 2, saatnya kita masuk ke segmen Zonasi, Zona Siang, informasi kuliner dan UMKM ya, yang kita kulik bersama Teman Pro 2. Ada makanan fermentasi. Ini kalau kita mau menjelajahi makanan fermentasi dari berbagai negara di dunia, unik-unik banget Teman Pro 2. Karena fermentasi ini kan teknik kuno yang memanfaatkan bakteri atau ragi untuk mengolah berbagai jenis bahan makanan. Proses ini membantu meningkatkan gizi, menciptakan rasa khas, dan selain menciptakan rasa khas juga memperpanjang masa penyimpanan makanan agar lebih lama lagi. Kalau di Indonesia, ada makanan fermentasi populer seperti tempe dan tape singkong yang sampai sekarang digemari. Dan makanan fermentasi ini juga kaya probiotik, Teman Pro 2, yang bermanfaat bagi pencernaan dan mendukung pola hidup sehat. Nah, kalau dari berbagai negara, kita mulai dari Korea Selatan dulu. Ya, Korea Utara juga ada sih ini. Kimchi, ini makanan khas Korea Utara maupun Selatan yang berbahan sayuran fermentasi dengan campuran bawang putih, cabai, jahe, sama kecap ikan. Sayuran yang umumnya dipakai ini ada kubis, lobak, mentimun, wortel, daun bawang, dan kimchi ini punya cita rasa yang khas. Fermentasi kimchi ini awalnya dilakukan untuk mengawetkan sayuran selama musim dingin di Korea, dan kimchi sering disajikan bersama nasi, sup, mie, tumisan, hingga digunakan sebagai pelengkap berbagai hidangan modern. Dari Korea maupun Korea Utara atau Selatan ya, beralih ke Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, ada tempe Teman Pro 2. Nah, tempe ini ada di beberapa negara di Asia Tenggara ya. Di negara-negara yang tadi aku sebutin ada. Dan tempe ini memang khas Indonesia. Jadi walaupun di Malaysia, Singapura, Brunei itu juga ada, ternyata emang asal-muasalnya dari tempe. Ini yang lagi dimakan sama temen aku, Tika. Nih tempe. Atika udah ada di studio, udah siap-siap mau siaran sore ceria.
3: Iya. Ada kegiatan.
2: Oh, ada kegiatan. Oh iya ya. Ada kegiatan lain Teman Pro 2. Ini Tika habis beli tempe di kantin RRI Surakarta, Teman Pro 2. Ternyata apa yang kamu makani makanan khas Indonesia ya, Tik ya. Jadi kamu bangga telah melestarikan makanan tradisional Indonesia yang udah terkenal di dunia. Di beberapa Asia Tenggara juga mengakui kalau tempe ini memang khas Indonesia. Negara-negara dunia juga mengakui kalau tempe ini dari Indonesia atau made in Indonesia. Berbahan kedelai atau berbahan dasar kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus dalam proses pembuatannya. Jadi fermentasi tempe ini ngebantu ningkatin kandungan gizi dan ngebuat teksturnya lebih lunak serta mudah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain kedelai, tempe juga bisa dibuat make jenis kacang dan biji-bijian lainnya. Ya, from Indonesia jelas ya, tempe ini populer banget di Indonesia dan sering dijadiin atau diolah jadi gorengan, tumisan, hingga pengganti daging bagi vegetarian. Kalau di Jepang, ini ada miso. Ini bukan mie bakso, bukan Teman Pro 2. Miso ini pasta fermentasi khas Jepang, berbahan kedelai dan koji. Tapi bukan sabun koji, beda lagi. Jadi emang kedelai yang difermentasi sama koji yang difermentasi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, jadilah miso. Bentuknya kayak pasta gitu. Nah, miso ini punya rasa yang gurih, asin, rasa yang tajam juga, setajam silet kali ya. Dengan warna dan tekstur berbeda sesuai proses pembuatannya. Ya mungkin rasa tajam ini setajam rasa, apa sih Tik yang ijo-ijo itu? Wasabi ya?
3: Oh iya.
2: Wasabi. Oh itu kan nyegrak. Nah, nek wong Jawa ini nyegrak ngomongnya. Tapi kalau di Indonesiain tajam. Nah, di Jepang, miso ini sering digunakan sebagai bahan utama sup serta campuran saus dan dressing masakan. Ada baiknya miso ini dimasukkan pada akhir memasak agar bakteri aktifnya tetap terjaga dengan baik. Lalu ada kefir, ini minuman susu fermentasi asal Rusia dengan teksturnya yang kental dan kandungan alkohol ya, serta karbonasi rendah. Nah ini bagi umat muslim kayaknya belum bisa minum kalau yang ada, udah gak bisa minum, bukan belum bisa lagi, udah gak bisa minum ya kalau yang ada alkoholnya gitu, cuman yang non alkohol oke lah, karena ada beberapa kefir yang gak pakai alkohol, hanya karbonasi saja. Tapi kalau di Rusia sana ya Teman Pro 2, kefir susu fermentasi ini punya tekstur kental dan berkomposisi alkohol serta berkarbonasi rendah. Minuman ini dibuat pakai susu sapi, kambing atau domba dengan bantuan bibit biji kefir. Kefir punya rasa asam, tekstur lembut dan kandungan laktosa lebih rendah dibandingkan susu biasa. Produk fermentasi ini sering dikonsumsi langsung atau digunakan sebagai campuran smoothie, roti dan saus salad. Kalau di Cina, teman Pro 2, ada kombucha. Kombucha ini minuman fermentasi berbahan teh yang berasal dari Tiongkok atau Cina dan kemudian menyebar ke berbagai negara Asia. Minuman itu tuh pakai teh, gula, sama kultur bakteri gitu teman Pro 2. Dan gak lupa ragi selama proses fermentasi berlangsung. Kombucha punya rasa manis asam yang sedikit berkarbonasi tergantung lama fermentasi yang dilakukan. Minuman probiotik ini mengandung antioksidan, kafein, serta kadar alkohol rendah hasil proses fermentasi alami. Lalu di Ethiopia sana ada injera. Injera apa injera ya ini ya? Kalau Batak mungkin injera ini. Injera atau injera ini roti pipih fermentasi khas Ethiopia berbahan tepung teff dan teksturnya tuh kenyal sama punya rasa sedikit asam. Roti ini dibuat lewat fermentasi campuran tepung, air, dan garam sebelum dimasak menjadi lembaran tipis. Injera atau injera sering disajikan bersama sayuran, lentil, serta hidangan daging khas Ethiopia dan Eritrea. Bahan teff bebas gluten membuat injera atau injera ya cocok dikonsumsi bagi vegan. Dan selain vegan juga cocok dikonsumsi bagi penderita intoleransi laktosa. Jadi makanan fermentasi itu menunjukkan kekayaan budaya kuliner yang bertaraf internasional teman Pro 2. Karena di berbagai negara juga ada selain tempe ya. Dan jelas cita rasanya unik, ada beberapa yang punya manfaat khusus dalam hal kesehatan ya dari makanan fermentasi ini. Lalu berbagai hidangan fermentasi juga tetap populer ya teman Pro 2 karena memang lezat, bergizi serta mengandung kesehatan pencernaan masyarakat. Serta mendukung kesehatan pencernaan masyarakat. Begitu. Ya kayak tempe lah ya. Aduh, tempe itu kalau bisa makan tempe yang habis digoreng panas banget gitu. Terus ada tekstur crust-nya gitu. Nikmat mana lagi yang kita bisa dustakan teman Pro 2? Makan tempe yang habis diangkat dari penggorengan, ya kan, dicocol pakai sambal, nasinya anget. Aduh, enak banget. Itu tadi teman Pro 2, kalau kita menjelajahi makanan fermentasi khas berbagai negara di dunia yang unik, ternyata banyak ya. Dan informasi ini bisa kamu tilik di website rri.co.id. Tilik aja lewat PC, laptop maupun gawai kamu.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: siang.
1: Now on air Rifki Minong.
2: Teman Pro 2, dari kulineran yang tadi kita udah bahas beberapa atau beragam makanan fermentasi yang ada di dunia ini. Nah, kita sekarang nyebrang dari kulineran ke UMKM, teman Pro 2. Habis kita bahas beragam makanan fermentasi yang ada di dunia ini yang menjadi identitas dari beberapa negara yang tadi kita udah kulik. Sekarang kita nyebrang ke UMKM, teman Pro 2. Ada Menteri UMKM yang luncurkan program Kurda Bunga 0% Pemkab Sragen. Jadi begini, pemerintah Kabupaten Sragen meluncurkan program pengentasan kemiskinan lewat kredit usaha rakyat daerah atau Kurda dengan bunga 0%. Luncuran program ini dihadiri langsung oleh Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman di Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan Kabupaten Sragen. Peluncuran program ini juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Sragen, Sigit Pamungkas dan Suroto, lalu juga dihadiri Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, dan Pejabat Teras, teman Pro 2, dari Pemerintah Kabupaten Sragen. Dalam acara peresmiannya, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menyerahkan kurda secara simbolis kepada salah satu pegiat usaha mikro kecil. Tidak lupa, Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman bilang kalau Kurda ini program afirmatif yang dihadirkan sebagai bentuk komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan memutus ketimpangan akses pembiayaan perbankan bagi pegiat usaha kecil di daerah. Kata Maman Abdurrahman, esensi utama program Kurda tidak sekadar menjadi instrumen pinjaman modal konvensional, tapi juga simbol keadilan sosial bagi masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan formal. Maman juga menyoroti masih adanya ketimpangan tuh terkait akses pembiayaan di sektor perbankan karena lembaga keuangan cenderung berhati-hati menjaga rasio kredit bermasalah atau non-performing loan yang disingkat NPL. Langkah taktis dari pemerintah Kabupaten Sragen ini mendapat apresiasi langsung teman Pro 2 dari Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman. Tidak lupa Maman Abdurrahman selaku Menteri Koperasi dan UMKM Republik Indonesia menegaskan kalau Kabupaten Sragen ini salah satu daerah terdepan di Indonesia yang mengambil langkah konkret saat ini. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Sragen telah menggelontorkan dana 1 miliar rupiah kepada 3 bank milik daerah untuk menyukseskan program Kurda atau kredit usaha rakyat daerah bunga 0% bagi pegiat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. 3 bank penerima alokasi dana APBD itu ada Bank Joko Tingkir Sragen sebesar 500 juta rupiah, lalu Bank Syariah Sragen 250 juta rupiah, serta BPR BKK Karang Malang Sragen 250 juta rupiah. Jadi program Kurda 0% di Sragen ini diperuntukkan bagi pegiat UMKM dan keluarga miskin kategori desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Setiap pegiat usaha bisa memperoleh plafon pinjaman maksimal 2 juta rupiah dengan tenor angsuran selama 3 tahun, teman Pro 2.

20 Mei menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi waktu yang tepat untuk menyalakan lagi semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini sebuah ajakan untuk bersama menjaga generasi muda sebagai harapan masa depan Indonesia. Tunas bangsa, mereka anak-anak, pemudi dan pemuda yang hari ini giat belajar, tumbuh serta bermimpi. Merekalah calon pemimpin, pendidik, tenaga kesehatan, seniman, petani, hingga penjaga negeri di masa depan. Menjaga tunas bangsa berarti memastikan mereka tumbuh dengan pendidikan yang baik, lingkungan yang aman, serta nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Era digital saat ini, tantangan mereka semakin beragam. Hoax, pergaulan negatif, hingga lunturnya rasa persatuan. Maka, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendampingi mereka agar tetap berkarakter tangguh dan cinta Indonesia. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga melalui kualitas generasi penerus bangsa. Saat anak-anak, pemudi, dan pemuda Indonesia tumbuh cerdas, berakhlak, serta peduli sesama, saat itulah masa depan bangsa menjadi lebih kuat. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk mendukung, melindungi, dan membimbing generasi muda Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga tunas bangsanya.

0: Santai Siang.
1: Now on air Rifki Bino.
2: Lanjut
3: teman Pro 2. Tadi ada suaranya Tika, ada Rido sama Ihsan nih di Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Mereka mau cari makan siang katanya. Oke, lanjut sama Rifki Minov yang juga barangkali ini teman Pro 2 lagi makan siang di siang hari ini sambil dengerin Santai Siang ya. Ini kita masih ngebahas UMKM dan kuliner. Sebelum ke hal yang kita bahas teman Pro 2 soal UMKM dan kuliner, ada WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk. Dari teman Pro 2 Mbak Rizky, katanya, "Assalamualaikum."
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat siang Pro 2 FM. Aku Mbak Rizky dari Pacitan, Jawa Timur. Selamat siang juga Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Request lagunya Mattermost featuring Teddy Aditya yang judulnya Sujud. Lagunya buat kamu aja ya Rifki Minov yang lagi bertugas siaran. Semangat siarannya, jangan lupa makan siang dan sehat terus. Makasih. Waduh, terima kasih juga ya Mbak Rizky. Aku pun juga mengingatkanmu untuk tidak lupa makan siang. Dan kudoakan juga Mbak Rizky sekeluarga sehat terus. Semangat terus. Terima kasih Mbak Rizky di Pacitan. Request lagunya Mattermost featuring Teddy Aditya ya, yang Sujud ditunggu. Selain ada teman Pro 2 Mbak Rizky, ada teman Pro 2 Mbak Fia lagi yang WhatsApp karena tadi di segmen Pro 2 Hitlist Mbak Fia sudah request lagu. Sekarang Mbak Fia request lagu lagi. Katanya, "Kak, Maroon 5 yang Gula." Oke, Maroon 5 yang Gula. Gula apa nih? Gula Jawa bukan? Enggak, gula aja. Ditunggu Mbak Fia, Maroon 5 yang Gula ya, atau Sugar. Next ada teman Pro 2 Mas Catur yang tadi juga di segmen Pro 2 Hitlist Santai Siang udah absen. Nah sekarang Mas Catur lagi. Emang Charlie Chaplin. Mas Catur WhatsApp lagi katanya begini. "Pengen diputerin lagunya Endah and Reza yang When You Love Someone, Kak Rifki." Siap Mas Catur, ditunggu ya. Tolong puterin ya soalnya Arsenal juara. Oke. Arsenal juara. The Gunners. Emang iya, tapi setidaknya MU tidak di papan bawah ya. Kayaknya sih poinnya gak terkejar ya kalau ngomongin soal bola atau Liga Inggris. Bola tepatnya Liga Inggris gitu ya. Arsenal kayaknya gak terkejar poinnya. Aku akhir-akhir ini gak terlalu ngikutin sih. Cuman tahu aja kalau MU sekarang udah di papan atas lagi. Nah yang lagi aku ikutin tuh Persis Solo Mas Catur. Aduh, Persis Solo ini lagi melawan kemustahilan ya, kayaknya agak berat sih. Tapi semoga masih bisa lah ya, ada keajaiban dari perolehan poin agar tetap bisa bertahan di Liga 1 atau Super League ya. Itu. Yuk Persis Solo jangan degradasi yuk, amin. Oke, itu tadi teman Pro 2 yang udah request lagu. Sekarang aku mau ajak kamu untuk ngebahas kulineran lagi teman Pro 2. Kalau tadi kita kuliner makanan fermentasi yang ada di dunia ini, jadi tidak hanya di Indonesia, gak cuma di Indonesia, tapi di negara-negara lain juga ada. Setelah itu kita bahas UMKM ya, dan sekarang kita ke kuliner lagi. Ada es krim ketan, teman Pro 2. Es krim ketan, mungkin terlihat sederhana ya. Es koyok, apa enak ini loh. Karena emang es krim ketan ini dari looknya juga sederhana teman Pro 2. Ya, es krim ketan ini mungkin terlihat sederhana tapi justru disitulah letak pesonanya. Perpaduan ketan yang legit dengan dinginnya es krim menciptakan sensasi unik yang sulit dilupakan. Tekstur kenyal dari ketan bertemu lembutnya es krim jadi membuat setiap suapan ini terasa spesial. Gak heran kalau camilan ini makin digemari berbagai kalangan. Ini juga bisa jadi dessert ya teman Pro 2 setelah makan berat. Ketan ini kan udah lama jadi bagian dari kuliner tradisional Indonesia. Bahan dasarnya berasal dari beras ketan yang punya tekstur lengket dan rasa gurih, sehingga cocok dipadukan dengan berbagai topping manis maupun asin. Dalam perkembangannya teman Pro 2, ketan sering diolah menjadi camilan modern seperti ketan susu hingga es krim ketan yang lebih kekinian. Menariknya nih, makanan berbahan ketan sudah dikenal luas sebagai bagian dari warisan kuliner Nusantara. Es krim ketan ini jadi bukti kalau makanan tradisional bisa beradaptasi dengan zaman kok. Dengan tambahan topping kayak coklat, keju, atau susu, rasa ketannya itu makin kaya dan menarik. Selain itu teman Pro 2, proses pembuatan ketan yang dikukus membuatnya tetap mempertahankan cita rasa alami yang khas. Kombinasi ini menghadirkan pengalaman makan yang sederhana tapi tetap berkelas. Ya, es krim ketan ini bukan sekadar camilan biasa teman Pro 2, tapi juga bagian dari cerita kuliner Indonesia yang terus berkembang hingga sekarang. Dari jajanan pasar, sampai tampil di kafe-kafe modern. Pesonanya tetap sama, hangat di hati, segar di lidah. Jadi kalau lagi cari camilan yang ringan, tapi berkesan, es krim ketan ini bisa jadi pilihan yang tepat. Keunikan tekstur dan rasa ketan yang khas memang sudah lama dicintai oleh masyarakat Indonesia. Silakan teman Pro 2 kalau mau hunting es krim ketan di kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Banyak pol, wakeh pol teman Pro 2, tenang aja. Bisa kamu hunting dah es krim ketan di Surakarta atau Solo dan sekitarnya. Oh iya, informasi soal es krim ketan ini bersumber dari rri.co.id. Bisa kamu akses ya lewat PC, via PC kamu, laptop maupun gawaimu teman Pro 2. Dan aku mau kasih tahu juga, di jam 13.00 waktu Indonesia Barat, di segmen Zonasi, Zonasi Siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta,

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

20 Mei menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi waktu yang tepat untuk menyalakan lagi semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini sebuah ajakan untuk bersama menjaga generasi muda sebagai harapan masa depan Indonesia. Tunas bangsa, mereka anak-anak, pemudi dan pemuda yang hari ini giat belajar, tumbuh serta bermimpi. Merekalah calon pemimpin, pendidik, tenaga kesehatan, seniman, petani, hingga penjaga negeri di masa depan. Menjaga tunas bangsa berarti memastikan mereka tumbuh dengan pendidikan yang baik, lingkungan yang aman, serta nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Era digital saat ini, tantangan mereka semakin beragam. Hoax, pergaulan negatif, hingga lunturnya rasa persatuan. Maka, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendampingi mereka agar tetap berkarakter tangguh dan cinta Indonesia. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga melalui kualitas generasi penerus bangsa. Saat anak-anak, pemudi, dan pemuda Indonesia tumbuh cerdas, berakhlak, serta peduli sesama, saat itulah masa depan bangsa menjadi lebih kuat. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk mendukung, melindungi, dan membimbing generasi muda Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga tunas bangsanya.

0: Senang bisa dengar suaramu lagi dari Ariel Noah featuring Raisa yang jadi original soundtrack film Dilan ITB 1997. Ini Dilan versi Ariel dan Milea versi Ralin Syah ya. Oke, senang dengar bisa enggak pakai bisa sih. Emangnya ular pakai bisa? Itu bisa ular, beda. Enggak pakai bisa, cuman senang dengar suaramu lagi. By Ariel Noah dan Raisa yang jadi original soundtrack film Dilan ITB 1997. Senang juga bisa dengar prestasi olahraga Indonesia teman Pro 2. M. Rizal sukses amankan tiket taekwondo Indonesia ke Asian Games 2026. Wah, di momen hari kebangkitan nasional ini, mendengar kabar M. Rizal yang sukses ngamanin tiket taekwondo Indonesia ke Asian Games 2026 tuh vibe-nya berasa double. Bener-bener bangkit, teman Pro 2. Atlet pomsai andalan Indonesia yang juga prajurit aktif TNI Angkatan Darat, M. Rizal, sukses mengamankan tiket 2026 Asian Games untuk taekwondo Indonesia. Kepastian itu didapat usai M. Rizal meraih medali perunggu pada Asian Pomsai Championship 2026 di Mongolia. Kejuaraan itu sekaligus menjadi babak kualifikasi resmi menuju Asian Games 2026, sebagaimana tertuang dalam pernyataan pers PB Taekwondo Indonesia atau PBTI kepada rekan-rekan media atau wartawan. Jadi ajang yang berlangsung di M. Bank Arena Ulaanbaatar di Mongolia sana, Selasa 19 Mei 2026. Ajang kemarin tuh berjalan dengan ketat. M. Rizal yang turun di nomor individu recognize putra, harus gitu ya bacanya, biasa aja padahal. M. Rizal yang turun di nomor individu recognize putra, tampil impresif sejak babak 16 besar. Dia sukses ngalahin wakil Jepang dengan skor 8-24-8 dan 16. Performa M. Rizal kemudian makin meyakinkan tuh di perempat final. Menghadapi atlet Iran yang dikenal sebagai salah satu kekuatan besar taekwondo Asia. M. Rizal nunjukin mental bertanding luar biasa, hingga akhirnya ia menang dramatis dengan skor 8, 76-8, dan 74. Kemenangan itu sekaligus memastikan Indonesia lolos ke Asian Games 2026. Lalu, perjalanan Rizal menuju final tidak semulus itu, teman Pro 2, karena dihentikan oleh wakil Filipina di semifinal. Ia kalah tipis dengan skor 8, 82-8 dan 77, serta harus puas membawa pulang medali perunggu. Tapi, meski gagal merebut emas, pencapaian Rizal bisa dianggap sangat penting bagi taekwondo Indonesia. Medali perunggu itu sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia masih mampu bermain dan bersaing di level Asia. Dan hasil berbeda diraih kompatriot Rizal bernama Wawan Saputra, turun di nomor individu turun di nomor individu freestyle putra maksudnya. Wawan finish atau berakhir di posisi ke-11 Asia. Wawan pun mengumpulkan total poin 7,60 pada sistem cut-off babak penyisihan. Tapi lagi. Meski belum berhasil bawa pulang medali emas dari Mongolia, hasil ini tetap memberi optimisme besar untuk masa depan taekwondo Indonesia. Karena apa? Tiket Asian Games 2026 sudah diamankan. Dan ini menjadi modal penting bagi PB Taekwondo Indonesia untuk mempersiapkan program pelatnas yang lebih matang. Target berikutnya, tentu memburu medali emas pada multi-event terbesar Asia itu. Yuk bisa M. Rizal dapat emas di Asian Games 2026. Gak apa-apa, lakon tekone carry. Jagoan datangnya belakangan. Di ajang taekwondo yang digelar di Mongolia bertajuk Asian Pomsai Championship 2026 ini, M. Rizal dapat medali perunggu. Tapi aman kok tiket taekwondo Indonesia ke Asian Games 2026. Nah baru nanti di Asian Games 2026 kita doakan M. Rizal dapat medali emas. Amin, Allahumma amin. Semoga ya teman Pro 2, kita doakan bareng-bareng.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Teman Pro 2, lagu yang sudah lumayan lama tapi suaranya masih oke ya, dari Evo, Terlalu Lelah. Ini vokalisnya udah pindah ke Stars and Rabbit kalau gak salah ya, Elda Suryani ya namanya, kalau tidak salah. Dulu Elda Suryani join di band Evo, lalu lagu Terlalu Lelah ini booming banget Teman Pro 2. Sampai sekarang juga masih oke ya didengerin ya. Nah sekarang udah gabung sama Stars and Rabbit, Mbak Elda Suryaninya. Ya sudahlah, dengan pilihannya Mbak Elda Suryani ya. Tapi juga Stars and Rabbit sama Mbak Elda Suryani ini juga lumayan jalan gitu. Maksudnya tidak terus tenggelam gitu loh Teman Pro 2. Nanti ya kita akan dengarkan Elda Suryani, Mbak Elda Suryani with Stars and Rabbit ya. Tapi sebelum itu, aku ajak kamu untuk kulik informasi olahraga. Nih tadi yang dibilang sama Teman Pro 2 Mas Catur, bilang katanya Arsenal juara. Nah ini yang ingin aku kulik, Mas Catur. Betul kata kamu, Arsenal juara di Liga Inggris dan berhak mendapatkan trofi, badge emas sampai bonus. Wah, senangnya minta ampun berarti ya. Arsenal lagi bunga Teman Pro 2. Arsenal kembali menjadi juara Premier League dalam kurun waktu 22 tahun. Jadi memang setelah menunggu selama 22 tahun, Arsenal kembali menjadi juara Premier League. Selain dapat trofi juara, The Gunners, julukan dari klub Arsenal, juga mendapat badge emas spesial, lalu bonus puluhan juta pound sterling, tiket Liga Champions, hingga medali juara. Sebagai juara Liga Inggris, Arsenal tentu akan menerima trofi, tentu akan membawa pulang trofi Premier League, dan ada pita yang menyertai dengan warna khas klub kampiun, yang berarti kali ini berwarna merah putih ala Arsenal. Menariknya Teman Pro 2, Premier League ternyata punya dua trofi identik. Satu trofi disimpan juara bertahan, sementara satu lagi digunakan pihak liga untuk kebutuhan resmi sepanjang musim. Nah, trofi Premier League punya tinggi 104 cm, lebar 61 cm, dan berat totalnya 25,4 kg. Desain trofi itu juga punya filosofi unik. Dua singa berada di bagian pegangan trofi, sementara kapten tim yang mengangkat trofi dianggap menjadi singa ketiga Teman Pro 2. Karena klub Arsenal memastikan gelar setelah laga kandang terakhir melawan Burnley FC, trofi akan diberikan usai laga pekan terakhir kontra Crystal Palace. Selain trofi, Arsenal juga akan menerima 40 medali juara Premier League. Medali itu diberikan kepada pemain, pelatih, dan official club. Namun, pemain wajib tampil minimal 5 pertandingan liga agar otomatis mendapatkan medali. Artinya, wonderkid Max Dowman dipastikan ikut menerima medali juara karena sudah tampil lebih dari 5 laga di musim ini. Premier League memang tidak memberikan hadiah uang khusus untuk juara seperti turnamen tenis ataupun golf Teman Pro 2, tapi klub mendapatkan merit payment berdasarkan posisi akhir klasemen. Musim lalu, setiap posisi di klasemen bernilai sekitar 2,6 juta pound sterling, atau kalau dirupiahin sekitar 57 miliar rupiah. Kalau di sini gede banget ya. Dengan finish sebagai juara, klub Arsenal diperkirakan menerima 53,1 juta pound sterling atau setara sekitar 1,16 triliun rupiah. Wah. Wow. Ngawau ya. Sebagai perbandingan, pertandingan lagi tadi aku mau ngomongnya. Sebagai perbandingan, klub juru kunci hanya menerima 2,6 juta pound sterling atau sekitar 57 miliar rupiah. Selain itu, Arsenal juga berpotensi mendapat bonus tambahan dari sponsor dan kerjasama komersial setelah menjadi juara. Teman Pro 2, status juara Premier League.
otomatis membuat Arsenal lolos ke UEFA Champions League musim depan. Gak cuma itu, Arsenal juga bakal tampil di Community Shield melawan Manchester City pada 16 Agustus di Cardiff. Ada satu hadiah unik lagi nih yang didapat klub Arsenal teman Pro 2. Sejak musim 2015-2016, juara Premier League berhak menggunakan atau memakai bat emas khusus di lengan jersey saat mempertahankan gelar musim berikutnya. Musim depan akan menjadi pertama kalinya nih buat Arsenal pakai gold bat itu. Bat emas itu sebelumnya sudah pernah disandang oleh tim juara lain seperti Manchester City dan Liverpool FC. Gelar musim ini membuat Arsenal kini mengoleksi 4 trofi Premier League. The Gunners kini hanya terpaut 1 gelar dari Chelsea FC dalam daftar juara Premier League terbanyak. Selamat ya untuk Arsenal. Tentu kamu yang jadi fans Arsenal merasa bangga, senang, bahagia, bersyukur ya. Dan tidak lupa teman Pro 2 Mas Catur juga langsung nyaut di WhatsApp nih. Katanya begini, tolong sampaikan ke Bapak Ridho bahwa Arsenal telah meraih trofi juara. Ya, nanti kalau habis Ridho, Ihsan, Tika selesai makan siang nih, baru pada keluar Mas Catur. Ntar kalau udah pada balik lagi aku kasih tahu deh kalau Arsenal juara Premier League atau Liga Inggris dan telah menerima trofi juara. Ini juga seneng nih kayaknya Mas Catur nih, bahagia, bersyukur. Akhirnya Arsenal juara di Premier League musim ini ya. Ya semoga kesenangan ini juga menular kepada fans dari Persis Solo. Ya walaupun Persis Solo gak bisa juara Super League ya. Paling tidak jangan degradasi deh. Gak degradasi udah bikin bahagia Pasopati maupun Surakarta fans atau Surakartans ya. Ya semoga nular deh ya kebahagiaannya. Arsenal bahagia, fansnya seneng karena Arsenal juara Premier League. Nah, Pasopati, Surakartans seneng, Persis Solo gak degradasi. Aduh, amin jangan sampai degradasi deh ya Persis Solo. Tapi masih ada asa sih, semoga ya untuk Persis Solo bisa bertahan di Super League. Sekali lagi ya, Arsenal dan kamu teman Pro 2 yang juga fansnya Arsenal, selamat. Klub kebanggaan kamu jadi juaranya. Selamat, selamat, selamat. Wilujeng, wilujeng, wilujeng.

Teman Pro 2, pastinya kamu masih dengerin siaran santai siang dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Bareng Rifki Minov dan segmennya masih Zonasi atau Zona Siang Informasi Olahraga. Ya, Rifki Minov mau ajak kamu untuk ngebahas seorang Veda Ega Pratama. Media Italia puji penampilan impresif Veda Ega Pratama di Catalunya. Pebalap asal Gunung Kidul ya, pebalap Moto3, Veda Ega Pratama mengakhiri Moto3 Catalunya dengan finish 10 besar. Dia ada di posisi 8. Penampilan impresif pebalap 17 tahun itu mendapat pujian media Italia. Dalam balapan Moto3 Catalunya 2026, Veda Ega start dari posisi ke-20. Pada prosesnya, pebalap Honda Tim Asia itu akhirnya menempati posisi ke-8 saat menyentuh garis finish di sirkuit de Barcelona Catalunya pada akhir pekan lalu. Rider Aspar Team Maximo Quiles menjadi pemenang Moto3 Catalunya 2026 dan melengkapi podium pula ada Alvaro Cape dan David Muñoz. Lonjakan Veda Ega Pratama saat finish dari

Posisi start membuat media Italia bernama GP1 terkesan. Apalagi pemuda asal Gunung Kidul, DIY Indonesia itu menjadi rider tercepat dari Honda. GP1 bilang, rookie pertama juga menjalani balapan yang impresif lagi. Finish ke-8 dengan posisi start ke-20 dan menjadi pebalap Honda terbaik pada hari ini. Wah, ini GP1 kalau ngomong jujur banget ya. Emang susah loh dari 20 ke posisi 8. Walhasil, Veda Ega berhasil finish di 10 besar totalnya nih. Udah sebanyak 5 kali dalam balapan, sebanyak 6 balapan di Moto3 yang sudah dia jalani. Jadi emang kalau finish di 10 besar, Veda Ega pertama ini udah sebanyak 5 kali dari 6 balapan Moto3 yang sudah dia jalani. Peng 6 balapan yang Moto3, Veda Ega berhasil finish di 10 besar sebanyak 5 kali. Dia juga udah meraih satu podium saat balapan Moto3 Brasil. Veda Ega cuma sekali gagal finish saat membalap di Moto3 Amerika Serikat. Sejauh ini teman Pro 2, Veda Ega menjadi rookie terbaik di klasemen Moto3 2026. Veda Ega Pratama ada di posisi ke-5 dengan koleksi 58 poin. Yuk, Veda bisa yuk nanti nyampe MotoGP ya. Moto3, Moto2. Habis itu MotoGP, amin. Semoga ada yang lain ya. Nama-nama yang lain seperti Veda ini atau ada Veda-Veda yang lain, Veda Ega Pratama yang lain yang mengikuti jejaknya ya. Dari Moto3, Moto2 sampai ke MotoGP. Kalau kita pernah menorehkan sejarah, Indonesia pernah menorehkan sejarah kalau di F1 atau Formula 1 pernah ada nama Rio Haryanto. Nah, nyampe MotoGP nanti semoga Veda Ega Pratama, Veda-Veda yang lain juga boleh ya kan. Tapi yang masih moncer ya sampai sekarang Veda Ega Pratama. Semoga kans ini atau konsistensi Veda Ega Pratama di Moto3 terus berlanjut, itu terus akan meningkat ke Moto2 hingga ke MotoGP, sehingga kita ada satu rider yang nyampe MotoGP setelah F1 atau Formula 1 pernah ada nama Rio Haryanto di situ. Nah, MotoGP ada nama Veda Ega Pratama. Semoga ya. Amin, Allahumma amin. Informasi ini sekaligus membawa aku dan kamu lebih santai lagi di Santai Siang. Segmennya Zonasi atau Zona Siang gantian. Habis ini kita ngebahas informasi entertainment. Jadi lebih santai lagi, tapi tetap serius ya teman Pro 2 untuk beraktivitas hari ini. Ya, seresan lah, serius tapi santai. Jangan kemana-mana, ntar kita bahas informasi entertainment ke lagu-lagu dulu ya. Masih bareng Rifki Minov.

jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia, Surakarta, yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

20 Mei menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi waktu yang tepat untuk menyalakan lagi semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini sebuah ajakan untuk bersama menjaga generasi muda sebagai harapan masa depan Indonesia. Tunas bangsa, mereka anak-anak, pemudi dan pemuda yang hari ini giat belajar, tumbuh serta bermimpi. Merekalah calon pemimpin, pendidik, tenaga kesehatan, seniman, petani, hingga penjaga negeri di masa depan. Menjaga tunas bangsa berarti memastikan mereka tumbuh dengan pendidikan yang baik, lingkungan yang aman, serta nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Era digital saat ini, tantangan mereka semakin beragam. Hoaks, pergaulan negatif, hingga lunturnya rasa persatuan. Maka, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendampingi mereka agar tetap berkarakter tangguh dan cinta Indonesia. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga melalui kualitas generasi penerus bangsa. Saat anak-anak, pemudi, dan pemuda Indonesia tumbuh cerdas, berakhlak, serta peduli sesama, saat itulah masa depan bangsa menjadi lebih kuat. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk mendukung, melindungi, dan membimbing generasi muda Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga tunas bangsanya.

0: siang.
1: Now on air, Rifki Bino.
2: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut lagi sama Rifki Minov di Informasi Entertainment segmen Zonasi. Zona Siang, siaran santai siang Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Ada Indra The Rain sampai Bongki BIP jadi badan pengawas WAMI baru, teman Pro 2. Kabar kali ini datang dari WAMI atau Wahana Musik Indonesia. Mereka baru saja menyelenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa atau RUALB 2026. Rapat Umum Anggota Luar Biasa atau RUALB ini merupakan lanjutan dari Rapat Umum Anggota atau RUA yang sebelumnya telah dilaksanakan pada Desember 2025. Pada pelaksanaan kali ini, agenda utama berfokus pada pemilihan badan pengawas WAMI yang baru sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan anggota. Selain menjadi ruang pengambilan keputusan organisasi, RUALB atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa di tahun 2026 ini juga jadi momentum berjejaring serta mempererat hubungan antar anggota WAMI atau Wahana Musik Indonesia dari berbagai unsur industri musik. Gelaran RUALB WAMI 2026 turut didukung oleh Euphoria Event Orchestrator dalam pelaksanaan acara dan kebutuhan teknis kegiatannya. Beberapa nama sudah terpilih menjadi badan pengawas WAMI. Dari unsur pencipta ada beberapa nama diantaranya Pasma Rizal, Bongki Ismail, Indra Prasta Drain, Andi Putranto, Chandra Paul Irawan, Tony Ardi, dan Firman Rahmat Siagian. Dalam unsur publisher ada Ari Lazuardi dari PT Mahar Pustaka Nusantara, Oktavia Palgunadi dari PT Suara Publishindo, Rita Marlina dari PT Aquarius Pustaka Musik, Leonard Handi dari PT Wirayuda Suara Tama JK, Shani Lee dari PT Karya Anak Hoki, dan Yuliana Francisca Wijaya dari PT Arga Suara Kencana Musik. Tidak lupa teman Pro 2, WAMI mengucapkan selamat kepada seluruh badan pengawas yang terpilih. Diharapkan para anggota badan pengawas yang baru ini bisa menjalankan tugas dengan baik, amanah, serta terus mendorong penguatan sistem pengawasan dan tata kelola organisasi demi kepentingan seluruh anggota WAMI, teman Pro 2. Itu tadi ya, Indra The Rain sampai Bongki BIP jadi badan pengawas WAMI yang baru. Ya, semoga bisa menjalankan ibadah, amanah dengan baik sehingga WAMI bisa berjalan dengan mulus ya, dengan orang-orang yang terpilih ini. Amin, Allahumma amin.

0: teman-teman Pro2, belakangan ini penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu tambah banyak dan juga tambah sering loh. Modusnya macam-macam, mulai dari penipuan jual beli online, penipuan lelang palsu, dan juga penipuan kiriman dari luar negeri.
1: Yuk waspada biar kalian gak kena tipu.
2: Caranya gampang kok. Kalau ada permintaan pembayaran bea masuk dan pajak impor, jangan mau kalau harus transfer ke rekening pribadi. Yang benar harus ke rekening penerimaan negara dan memakai kode billing. Kalau ada info tentang lelang dari Bea Cukai, cek dulu di website lelang www.lelang.go.id. Selain di website itu, sudah pasti itu penipuan. Kalau ada yang bilang kamu dapat kiriman barang, cek dulu di website www.beacukai.go.id/barangkiriman atau di aplikasi mobile Bea Cukai.
0: Dan atau kalau ada yang kontak kamu dan juga ngaku-ngaku petugas Bea Cukai, buruan hubungi kantor Bea Cukai Surakarta. Kamu bisa telepon di 0271 719 601, atau kamu juga bisa aduin lewat WhatsApp di 0896 980 50 ribu, atau juga bisa melalui akun Facebook dan juga Instagram @beacukai_surakarta.

Mungkin di depan buram teman Pro 2. Lagu dari It Gitaf ya. Nah biar gak buram, biar semuanya terang dan lancar, ada baiknya kalau teman Pro 2 kemana-mana bawa jimat. Enggak gitu. Kemana-mana berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kedepannya gak buram, dilancarkan. Semua-muanya mintanya ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Lah ngapain pakai-pakai jimat kayak begitu? Kecuali nih kalau untuk aksesoris film. Seperti aktor Saputra Kori yang membagikan pengalaman unik saat menjalani proses syuting film horor terbarunya di Korea Selatan. Dalam film adaptasi Gonjiam Haun Aslum itu, ia harus berhadapan dengan suasana mencekam teman Pro 2 di sebuah bangunan rumah sakit terbengkalai. Aktor Saputra Kori asal Bali Indonesia ini menyadari lokasi syuting yang digunakan punya atmosfer yang sangat berat dan menyeramkan. Karena itu, ini dia bawa jimat buat menjaga ketenangan batin plus juga sebagai aksesoris untuk proses pengambilan gambar yang berlangsung di negeri gingseng itu. Sebenarnya sih tujuan utamanya ini buat gimmick aja. Lah kan biar di syuting itu wah seakan-akan nih pria yang berjimat ini auranya lebih kuat. Ternyata tidak, ya memang itu sebuah aksesoris yang bisa untuk membuat si aktor ini, ya kan teman Pro 2, Saputra Kori, pede gitu kan, aksesorisnya kan komplit, main film horor, masa bawa aksesoris piano, drum, gitar, ya enggak dong, bawa aksesoris kalung kalau enggak jenglot, biar semakin serem tuh tampaknya. Jadi jimat yang dibawa oleh Saputra Kori ini berbentuk sebuah kalung yang ia kenakan di kostum syutingnya. Dan selama berada di Korea, kalung itu dia pakai terus gitu dari lehernya. Supaya pas lagi take gitu kan, pas lagi ngambil gambar, gak kedandapan gitu. Tidak terburu-buru mencari kalungnya untuk aksesoris syuting gitu. Terus, meskipun selama syuting tidak ada kejadian kesurupan atau penampakan secara langsung, Saputra Kori menjamin lokasi rumah sakit itu mampu membuat siapapun merasa tertekan. Ya siapa sih yang gak tertekan ya dengan bangunan tua dan aura mistis yang kental karena gak pernah dihuni gitu kan ya. Diperparah dengan kondisi bangunannya pun yang rusak, parah, lusuh, temboknya penuh lumut, sisa-sisa keramik hancur, memberikan impresi horor yang sangat nyata. Lewat aja sih ogah kalau Rifki Minov. Takutnya apa? Ular. Kalau gak ular lah, kalah jengking lah, apalagi kelabang lah, ngeri. Ya, Saputra Kori ini merasa terbantu secara mental karena membawa aksesoris jimat yang dia bawa ya kan. Sebagai dia untuk merasa pede gitu loh teman Pro 2, sebagai kepercayaan dirinya dalam bermain film karena aksesoris yang dia bawa komplit. Begitu. Nah, tidak lupa Saputra Kori juga memberikan remind ya, atau memberikan sebuah imbauan ya, kalau mau apa-apa itu jangan lupa berdoa dulu. Mau ngapain pun, misalnya nih syuting film ya kan, terus beraktivitas, bekerja, jangan lupa berdoa dulu agar diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Eh, bagus juga ya bawa kalung. Besok aku juga kalau mau siaran bawa kalung aja lah. Mana kalung emas lagi? Gak boleh, laki-laki gak boleh pakai emas. Itu tadi ya teman Pro 2, aktor dari Bali, Indonesia, Saputra Kori yang ceritain pengalamannya dia saat menjalani syuting film horor terbarunya di Korea Selatan. Dia pakai kalung jimat gitu untuk aksesoris syuting yang dia gunakan sebagai bentuk kepercayaan diri ya, agar pas lagi take di kamera, pas lagi di lokasi syuting, terus dia menjalani adegan, aura-aura mistisnya lebih keluar gitu. Nah tapi judulnya belum dikasih tahu ya, cuman di spill ini film adaptasi Gonjiam Haun Aslum. Judulnya apakah? Belum di spill lagi, dan kapan tayang juga belum di spill lagi. Jadi penasaran, aktor Indonesia main di film Korea Selatan? Atau mungkin ini film horor Indonesia ya yang syutingnya di Korea Selatan begitu ya? Bisa jadi. Nah kita tunggu nanti di spill lagi lah ya sama Saputra Kori ya, judul filmnya apa, mengisahkan tentang apa. Cuman ini belum di spill secara keseluruhan teman Pro 2 gitu. Ya semoga sukses ya untuk filmnya Saputra Kori, dan kita tunggu nanti kalau udah jadi filmnya seperti apa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

20 Mei menjadi momentum penting bagi rakyat Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar peringatan sejarah, tetapi waktu yang tepat untuk menyalakan lagi semangat persatuan, perjuangan, dan cinta tanah air. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ini sebuah ajakan untuk bersama menjaga generasi muda sebagai harapan masa depan Indonesia. Tunas bangsa, mereka anak-anak, pemudi dan pemuda yang hari ini giat belajar, tumbuh serta bermimpi. Merekalah calon pemimpin, pendidik, tenaga kesehatan, seniman, petani, hingga penjaga negeri di masa depan. Menjaga tunas bangsa berarti memastikan mereka tumbuh dengan pendidikan yang baik, lingkungan yang aman, serta nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Era digital saat ini, tantangan mereka semakin beragam. Hoax, pergaulan negatif, hingga lunturnya rasa persatuan. Maka, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendampingi mereka agar tetap berkarakter tangguh dan cinta Indonesia. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga melalui kualitas generasi penerus bangsa. Saat anak-anak, pemudi, dan pemuda Indonesia tumbuh cerdas, berakhlak, serta peduli sesama, saat itulah masa depan bangsa menjadi lebih kuat. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk mendukung, melindungi, dan membimbing generasi muda Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga tunas bangsanya.

Afgan dengan kacamata teman Pro 2, lagunya habis kamu dengerin dan masih banyak lagu lain yang bakal kamu dengerin di siaran Santai Siang bareng Rifki Minov sampai nanti jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Saatnya teman Pro 2, sebelum ke plat AD ya, tapi aku mau spill dulu, saatnya untuk plat AD nanti kita akan bahas informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Tapi sebelum itu, di informasi entertainment, ada berita duka teman Pro 2 yang mana ibunda dari aktor Indonesia.

teman-teman Pro 2. Dan di saat Fedi sudah turun ke liang lahat, Fedi juga mengumandangkan azan serta iqomah untuk sang ibunda. Suaranya terdengar bergetar menahan tangis. Tangisan Fedi pecah ketika makam mulai ditutup tanah. Pemain film Ayat-Ayat Cinta itu terlihat menangis dalam pelukan sang istri yang setia menenangkannya. Setelah suasana pun mulai tenang, teman Pro 2, Fedi Nuril menaburkan bunga di atas pusara almarhumah ibundanya. Usai pemakaman, ia juga menyampaikan terima kasih kepada para pelayat dan meminta doa untuk almarhumah Gusmawati Nuril. Sebelumnya ya, teman Pro 2, Fedi Nuril mengabarkan ibundanya meninggal dunia di Instagram story-nya. Dan ibunda dari Fedi Nuril, almarhumah Gusmawati Nuril binti Hasanah Basri, pada hari Selasa 19 Mei 2026 telah wafat di jam 15.53 menit waktu Indonesia Barat. Fedi Nuril pun tidak lupa untuk memohon dimaafkan segala kesalahan dari almarhumah Gusmawati Nuril, yang mana ini ibundanya Fedi Nuril ya, dan mohon doanya semoga segala dosa dari ibunda Fedi Nuril diampuni ya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa serta dilapangkan kuburnya. Itu tadi teman Pro 2, Fedi Nuril yang sedang dalam kondisi berduka. Semoga ibunda dari Fedi Nuril mendapatkan tempat mulia ya di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, Allahumma amin. Baiklah teman Pro 2, mari kita akan kulik informasi dari kota Solo atau Surakarta di segmen Plat AD, dan masih di siaran santai siang bareng Rifki Minov. Jangan kemana-mana.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Buat kamu, buat untuk kamu.
2: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
3: Plat AD bareng Rifki Minov, AD-nya sekarang Karanganyar, teman Pro 2. BKPSDM Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan orientasi bagi 316 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2025. Kegiatan pembekalan yang berlangsung secara daring lewat Zoom meeting ini dipusatkan di ruang Sambernyawa Information Center Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Sebanyak 316 peserta yang mengikuti orientasi ini terdiri dari 70 tenaga kesehatan, 151 tenaga pendidikan, dan 95 tenaga teknis. Sebelumnya teman Pro 2, tercatat 1 peserta yang meninggal dunia atau wafat sebelum pelaksanaan orientasi dimulai. Kata Nur Aini Farida, selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar, orientasi P3K ini merupakan tahapan penting dalam pembentukan karakter dan kompetensi aparatur pemerintah. Kegiatan ini, teman Pro 2, bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi ASN secara mendalam. Dan selain itu, orientasi ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai dasar ASN serta etika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nur Aini, selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar, menjelaskan, kurikulum orientasi mencakup pengenalan tugas pokok, penguatan nilai dan etika, disiplin ASN, hingga manajemen kinerja pegawai. Peserta juga menerima pembekalan mengenai anti korupsi dan digitalisasi layanan kepegawaian. Pemerintah Kabupaten Karanganyar, teman Pro 2, berharap seluruh P3K dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas di bidang masing-masing. Langkah ini diambil untuk membangun sinergi kerja berlandaskan nilai dasar ASN berakhlak demi pelayanan publik yang optimal. Jadi ya teman Pro 2, lewat orientasi ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar ingin seluruh P3K di sana bisa meningkatkan integritas, kompetensi, dan profesionalisme saat menjalankan tugas sesuai bidangnya masing-masing.

0: Plat AD. Informasi Solo dan sekitarnya.
1: Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Masih sama Rifki Minov di Plat AD. AD-nya sekarang Klaten, teman Pro 2. Para petani di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten melakukan gerakan gropyok antikus. Serangan hama tikus terhadap tanaman padi di Desa Malangjiwan sudah terjadi dalam 1 tahun terakhir. Kades atau Kepala Desa Malangjiwan, Suprianto, bilang akibat serangan hama tikus itu telah merugikan bagi para petani. Kondisi serangan hama tikus juga mendapat dukungan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Suprianto selaku Kepala Desa Malangjiwan juga menjelaskan gerakan pembasmian hama tikus ini melibatkan dari berbagai pihak seperti para petani, pemerintah Desa Malangjiwan dan unsur Gapoktan serta pemerintah Kecamatan Kebon Arum. Jadi teman Pro 2, kegiatan pengasapan hama tikus ini terlebih dahulu dilaksanakan oleh kelompok tani Mukti Tani areal persawahan Dukuh Bayanan Malangjiwan. Di tempat itu, luasan yang diasapi dalam kegiatan pengasapan hama tikus kurang lebih seluas 20 hektar. Lalu ada Didik Sulistianto, salah seorang petani setempat yang membenarkan serangan hama tikus sudah 1 tahun terakhir ini menyerang teman Pro 2. Banyak petani yang mengalami kerugian bahkan gagal panen. Didik Sulistianto bilang serangan tikus ini sudah bisa dibilang merajalela dan tidak terkendali. Makanya sepakat nih para petani di sana untuk ngegropyok tikus atau melakukan gerakan gropyok antikus. Ini banyak petani yang hanya membawa hasil panen kurang lebih sepertiganya, bahkan tidak membawa pulang teman Pro 2, gegara hama tikus ini. Didik Sulistianto, salah seorang petani setempat, juga bilang dia tuh menggarap kurang lebih 1 hektar bisa menghasilkan sekitar 45 juta rupiah. Tapi karena adanya serangan tikus, hanya laku kurang lebih 10 juta rupiah. Wah, ini emang tarafnya sih udah mengerikan ya, invasi tikus di sana. Makanya nih, para petani di Malangjiwan, Klaten sepakat untuk melakukan gerakan gropyokan tikus serta pengasapan hama tikus supaya pada terbasmi semua tikus-tikusnya dan tidak merugikan petani di Malangjiwan, Klaten sana ya, teman Pro 2. Nah, semoga gropi antikus ini dan ikhtiar yang lain untuk membasmi tikus oleh para petani di Malangjiwan, Klaten ini berjalan dengan lancar dan proses panennya pun nanti banyak ya, atau sesuai dengan lahan pertanian yang dimiliki oleh para petani. Jadi tidak mengalami penurunan drastis ya, tidak anjlok gitu. Nah, semoga lancar deh ikhtiar dari para petani di Malangjiwan, Klaten ini. Kita doakan dari sini ya teman Pro 2, supaya tetap para petani ini tidak mengalami kerugian dan kedepannya sejahtera. Amin.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Informasi dari kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya. Sekarang Rifki Minov punya informasi dari kota Solo atau Surakarta. AD-nya AD Solo atau Surakarta ya, teman Pro 2. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo secara resmi menyerahkan penghargaan kepada manajemen Mekah Road di Bandara Internasional Adi Sumarmo, Boyolali. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas penyediaan layanan jalur cepat atau fast track yang dinilai sangat membantu kelancaran pemberangkatan jemaah haji asal Solo pada musim haji tahun ini. Penyerahan penghargaan itu dihadiri langsung oleh Ketua PPIH atau Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Solo yang didampingi oleh General Manager PT Angkasa Pura 1 Bandara Adi Sumarmo, Heri Suprianto. Ketua PPIH Embarkasi Solo atau Surakarta Teman Pro 2, Fitrianto, menyampaikan apresiasi atas pelayanan dan sinergi yang telah diberikan pihak Mekah Road kepada seluruh jemaah haji Embarkasi Solo. Ia menilai fasilitas inovatif dari Kerajaan Arab Saudi ini terbukti memangkas proses keimigrasian sehingga bisa diselesaikan langsung di tanah air sebelum jamaah bertolak ke tanah suci. Lalu ada Nabila Aska Amalia selaku Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo atau Surakarta yang bilang keberadaan Mekah Road ini diakui memberikan dampak psikologis serta fisik yang positif bagi para jemaah, khususnya kelompok jemaah lanjut usia atau lansia yang membutuhkan pendampingan khusus. Dengan diselesaikannya pemeriksaan paspor dan visa di lini keberangkatan dalam negeri, potensi antrian melelahkan, yang pastinya sangat melelahkan ya teman Pro 2, saat mendarat di Arab Saudi, itu bisa ditekan sepenuhnya. Nah, sinergi yang terbangun erat di lapangan juga memudahkan panitia daerah serta pihak otoritas Arab Saudi untuk berkoordinasi secara langsung jika ditemukan kendala administratif minor. Melalui pola komunikasi yang cepat di tanah air, seluruh kendala keimigrasian bisa diselesaikan seketika tanpa harus mengganggu jadwal penerbangan yang telah ditetapkan oleh pihak maskapai. Jadi ya komitmen ini, teman Pro 2, sebuah pelayanan yang memang melayani dengan sepenuh hati agar ibadah haji bisa berlangsung aman, nyaman, serta ramah lansia. Dan semoga harapannya ini menjadi standar baku operasional penerbangan haji di Embarkasi Solo atau Surakarta untuk tahun-tahun kedepannya. Manajemen PPIH Teman Pro 2 juga memastikan akan terus mengevaluasi serta memperkuat kerjasama bilateral ini demi menghadirkan prosesi ibadah haji yang semakin profesional bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Itu tadi ya Teman Pro 2, apresiasi fast track PPIH Solo atau Surakarta memberikan penghargaan Mekah Road.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Plat AD, AD-nya sekarang Sukoharjo, teman Pro 2. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sukoharjo secara resmi telah melaksanakan rapat audiensi guna memfasilitasi aduan terkait sengketa batas tanah di Desa Pondok, Kecamatan Grogol yang berbatasan dengan lahan PT BAS. Rapat yang berlangsung pada Selasa 19 Mei 2026 di ruang rapat Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukoharjo ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sukoharjo, Widoyo SPD. Pertemuan ini, teman Pro 2, merupakan tindak lanjut cepat atas aspirasi yang dilayangkan oleh pengacara dan konsultan hukum Awot Umar dan partner selaku kuasa hukum warga Desa Pondok. Guna membedah persoalan secara transparan dan berimbang, Komisi 1 menghadirkan jajaran dinas dan otoritas terkait meliputi Asisten 1 Sekda Kabupaten Sukoharjo, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo, Kepala BPK PAD, Kepala Bagian Hukum Setda Sukoharjo, serta Camat Grogol. Usai mendengarkan paparan, mencermati dokumen dan menghimpun keterangan dari seluruh pihak yang hadir, Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukoharjo menetapkan 3 poin kesimpulan mendasar sebagai bentuk sikap kelembagaan Dewan. Pertama, teman Pro 2, ditegaskan bahwa DPRD Kabupaten Sukoharjo memposisikan diri secara objektif sebagai fasilitator dan penampung aspirasi masyarakat. Otoritas kedewanan memastikan seluruh proses mediasi berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta batas kewenangan yang diatur oleh undang-undang tanpa bertindak melampaui ranah eksekutif maupun yudikatif. Kedua, mengingat permasalahan batas lahan ini telah memasuki ranah hukum, Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukoharjo menyatakan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara ini pada proses serta aturan hukum yang berlaku. Kendati demikian ya teman Pro 2, jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD terkait di lingkungan Pemkab Sukoharjo menegaskan komitmennya dan siap sedia memberikan suplai data maupun dokumen yuridis yang diperlukan demi terangnya penyelesaian masalah ini. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Sukoharjo yang juga Ketua fraksi dari salah satu partai ya, Widoyo SPD, bilang bahwa objektivitas dan kepatuhan pada aturan merupakan kunci utama dalam menjaga iklim daerah yang kondusif. Lalu poin ketiga dari hasil audiensi ini teman Pro 2, Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukoharjo segera menyusun dan melaporkan hasil pertemuan serta rekomendasi formal ini secara tertulis kepada Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo untuk langkah kedewanan selanjutnya. Rapat audiensi ini berjalan dengan lancar, tertib, dan mengedepankan prinsip musyawarah serta transparansi administrasi teman Pro 2.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Sal Priadi, teman Pro 2, kembali merilis lagu terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi yang menjadi soundtrack film Monster Pabrik Rambut. Berbeda dari lagu-lagu romantis sebelumnya, lagu ini mengangkat keresahan para pekerja tentang kelelahan akibat pekerjaan dan budaya lembur dengan nuansa muram yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari. Dalam proses produksinya, Sal berkolaborasi dengan Attila Syah untuk menghadirkan warna musik elektronik yang berbeda dari karya-karyanya terdahulu. Lagu ini juga menjadi pengalaman pertama Sal menulis langsung di lokasi syuting film dan diharapkan bisa menjadi anthem solidaritas bagi para pekerja. Film ini teman Pro 2 dijadwalkan tayang pada 4 Juni 2026 dan dibintangi sejumlah aktor seperti Rachel Amanda, Lutesha, dan Iqbal Ramadan.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, ajang tahunan industri video game Summer Game Fest 2026 dipastikan kembali digelar pada tanggal 5 hingga 8 Juni 2026 di Dolby Theater, dipandu oleh Geoff Keighley. Acara ini akan menampilkan berbagai pengumuman game baru, trailer perdana, hingga gameplay eksklusif dari studio besar dunia. Showcase utama Teman Pro 2 dijadwalkan berlangsung selama sekitar 2 jam dan disiarkan secara global melalui platform seperti YouTube, Twitch, Steam, dan TikTok. Sejak pertama kali hadir di tahun 2020, Summer Game Fest kini dianggap sebagai penerus tidak resmi Electronic Entertainment Expo yang telah berhenti aktif. Tahun ini, rangkaian acaranya juga mencakup Day of the Devs, Wholesome Direct, Xbox Game Showcase, hingga PC Gaming Show yang akan menghadirkan ratusan game baru dari developer AAA maupun indie. Banyak penggemar berharap event ini membawa kejutan besar seperti trailer baru, tanggal rilis game, dan pengumuman proyek rahasia dari berbagai publisher ternama.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
3: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore. Oh, kembali lagi di Sore Ceria. Bareng Deswa Fitra di sini ya. Nanti juga ada Atika Raharja yang bakal nemenin kamu di Sore Ceria ini. Dan kita awali Sore Ceria ini dengan info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta, yang pastinya sore hari ini kita sudah terhubung dengan rekan kita di sana. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
3: Baik, selamat sore dengan rekan siapa?
4: Iya, dengan Bimo.
3: Baik, rekan Bimo, silahkan informasinya.
4: Iya, ya, terima kasih. Selamat sore untuk rekan kedua. Kami akan sampaikan laporan terkini arus lalu lintas Kota Surakarta via CCTV Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kami awal dari sebelah barat Kota Surakarta, terpantau di Simpang Kleco. Untuk arus lalu lintas dari luar kota yang masuk ke dalam Kota Surakarta via Kleco saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian dari dalam kota menuju ke luar kota via Kleco saat ini terpantau lancar. Kemudian beralih ke Simpang Purwosari. Untuk saat ini Simpang Purwosari terpantau arus lalu lintas dari barat atau dari flyover yang menuju ke timur terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari barat atau dari Gendengan yang menuju dari timur atau dari Gendengan yang menuju ke barat saat ini terpantau lancar. Kemudian beralih ke Simpang Gendengan. Untuk saat ini Simpang Gendengan arus lalu lintas dari utara atau dari Oksapantau ramai lancar, didominasi kendaraan dua. Kemudian dari barat atau dari Purwosari yang menuju ke timur saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 pribadi. Kemudian di sebelah barat bagian utara atau tepatnya di Simpang Klodran, untuk saat ini arus lalu masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini terpantau lancar. Kemudian dari dalam kota yang akan menuju ke exit tol Klodran atau exit tol Ngemplak saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke sebelah selatan Kota Surakarta terpantau di Simpang Pandawung. Untuk arus lalu lintas dari Sukoharjo yang masuk ke dalam Kota Surakarta saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari dalam kota yang menuju ke Sukoharjo atau Solo Baru via Ndawung saat ini terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian beralih ke sebelah timur Kota Surakarta, tepatnya di Simpang Panggung. Untuk arus lalu lintas di Simpang 4 Panggung dari timur terpantau lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian dari barat atau dari Ngemplak yang menuju ke timur di Simpang Panggung saat ini terpantau juga lancar. Namun yang dari selatan atau dari Jalan Urip Sumarjo saat ini terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk pantauan arus lalu lintas pada sore hari ini. Tertib lalu lintas cermin dalam Solo. Kita kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih atas informasinya rekan Bimo terkait situasi lalu lintas kota Surakarta saat ini.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman.
5: Info lalu lintas Pro 2.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Detiknya jalan terus, tapi kamu jangan ketinggalan ya.
1: Yes, Zona Detik, Zona Despatika.
0: ...105,5 Pro 2 FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yay, selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore.
0: Lagi-lagi ya, walaupun Surakarta sore hari ini hujan.
1: Diguyur hujan deras ya, bener, tiba-tiba banget barusan
0: tadi
1: aja ya.
0: Tadi gerah ya.
1: Tadi panas, sekarang udah bres aja ya.
0: Benar, dan sore ini teman Pro 2 seperti biasa kita di Zona Detik bareng Desva dan Atika juga.
1: Yes,
0: tapi kita juga gak cuma berdua, Des.
1: Iya, di hari spesial ini.
0: Benar banget.
1: Hari Kebangkitan Nasional ya.
0: Benar banget. Kita juga kedatangan siswa-siswi berprestasi dari SMP Negeri 1 Surakarta.
1: Spensa.
0: Halo.
1: Rame
0: ya.
1: Semangat banget ya.
0: Wow. Full sekali ya di sini mic-nya.
1: Iya, oke. Okay. Ini kita ramean di sini, ada siapa aja, boleh perkenalan dulu, guys.
3: Halo, perkenalkan semuanya. Nama saya Isa Sasmata Apkori dari SMP Negeri 1 Kota Surakarta.
1: Oh, oke. Okay. Panggilannya siapa?
3: Panggilannya Aisha.
1: Aisha.
0: Oh, Aisha.
1: Ini kayaknya
0: okay.
1: Pernah ya di sini.
0: Iya, pernah ya.
3: Iya, pernah dulu yang
1: okay. Aisha. Oke.
0: Okay.
1: Selanjutnya ada siapa lagi?
4: Oke, okay, halo semua. Perkenalkan, nama aku Mika Rasita Firmanto, biasanya dipanggil Mika.
1: Mika.
0: Oh, Mika.
1: Oke. Okay. Lanjut.
5: Ya, halo semuanya. Perkenalkan, aku Tiara Valencia, bisa dipanggil Tiara.
1: Tiara.
0: Okay.
1: Ini juga pernah ya?
5: Iya.
1: Iya. Oke. Siapa lagi nih? Ada siapa lagi? Ramai.
6: Halo semuanya, nama saya Olivia Janeta Danastri, biasa dipanggil Olive.
1: Oke, okay, Olive okay. Ya. Mm-mm. Dan satu lagi.
7: Halo semuanya, nama aku Bening Ambun Zakira Uzma, biasa dipanggil Bening.
1: Oke, okay,
0: okay, wow. Ini agak bingung ya.
1: Iya, yeah, oke.
0: Okay. Oke, okay, berarti dari sebelah sini ada yeah. Mika.
1: Mika.
0: Terus ada Aisha. Habis itu ada Olive.
8: Yes.
0: Olive, Tiara, dan Bening ya.
1: Oke.
0: Okay. Banyak banget nih teman.
1: Kita ulang lagi.
0: Udah
1: ya?
0: Deh.
1: Kita hafalan nih.
0: Gak kelar-kelar nanti yang amalan nama ya.
1: Iya, rame Yoi. Banget ya.
0: Rame okay. Banget teman Pro 2, dan hari ini seperti yang udah kita janjikan ya Des ya, karena hari Kebangkitan Nasional.
1: Yes.
0: Kita bakal bahas juga nih teman Pro 2. Nah, karena teman-teman di sini tuh juga apa ya? Orang Indonesia juga,
1: betul.
0: Ya kan? Kita juga perlu mewariskan Indonesia ini kepada teman-teman ini ya, Des ya. Betul,
1: selanjutnya.
0: Penerus nih.
1: Benar,
0: teman-teman.
1: Dan tema kita di sore hari ini ada apa, Tika?
0: Tema sore ini teman Pro 2 ada musik tradisi, semangat kebangkitan generasi.
1: Wow, oke. Okay. Jadi ini lebih ke musik ya?
0: Betul.
1: Teman-teman ya?
0: Musik. Yeah,
1: oh, yeah, oke. Okay. Suka musik ini berarti ya. Dari kapan suka musik nih ya?
8: Udah lama.
1: Mulai
8: dari
1: campur-campur ya, ada yang udah lama, ada yang baru
8: udah
1: aja.
8: Lama, udah lama.
1: Benar. Hmm. Oke. Okay.
0: Dan di sini kan semuanya berarti suka musik ya?
1: Iya,
0: yes. Kira-kira suka. Spesifik musiknya pada suka musik apa sih?
3: Dari Tiara dulu boleh mungkin.
5: Aduh, aku juga bingung.
1: Aduh.
3: Ada yang suka K-pop, ada yang suka lagu barat, ya, lagu Indonesia ya. Juga banyak.
5: Lagu yeah. Brazil.
1: Lagu Brazil. Tapi ini nama kelompoknya apa ya kalau boleh tahu?
3: Waduh, nama kelompoknya apa nih?
1: Emang ini belum ada nama kelompok.
3: Belum ada.
0: Oh,
3: belum bikin
0: ini
3: kemarin.
0: Tim apa sih kalau boleh tahu?
3: Ini tim Mustra FLS3N.
0: Oh.
3: Iya.
0: Berarti nyanyi kah atau nari kah?
3: Nyanyi
0: atau apa?
3: Dan main gamelan.
1: Hah?
3: Wih, main gamelan ya.
0: Wow, keren
1: oh,
0: dong.
1: Gamelan.
3: Iya,
1: ini
3: betul,
1: pada
3: betul.
1: Megang apa kalau gamelan? Di gamelan.
3: Kalau
5: ada bonang,
3: gender, gambang, gong, suling juga ada ya.
1: Ini semuanya bisa megang semuanya itu?
3: Bisa.
1: Oke, okay, tapi kalau untuk spesifiknya, misal Mika pegang apa?
4: Kalau aku terus, di Mustra kali ini megangnya bonang, sitar sama suling.
1: Oh, oke. Okay. Kalau lainnya?
3: Kalau aku di Musra tahun ini megangnya gambang, suling sama bonang juga.
1: Oke. Okay. Selanjutnya ada.
9: Kalau aku di Musra tahun ini aku pegang kempul, selentem sama gong.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Terus?
5: Kalau aku pakai main sitter.
1: Oke, okay, pakai apa nih?
0: Waduh, gamelannya kok dipakai ya?
5: Saya main sitter, suling sama bonang juga.
1: Oh.
10: Gender okay. Kamu enggak main?
1: Gender, gender.
5: Oh iya, gender.
1: Oh, lupa ya. Saking banyaknya lupa.
11: Kalau aku main bonang sama kendang aja.
10: Oh, okay. Terus by the way, bening ini dia main vokalnya.
1: Oh, iya. Main vokalnya.
10: Iya.
0: Oh, bening jadi main vokalnya.
10: Iya, gitu.
11: Semuanya main vokal.
10: Enggak, bening doang.
1: Gimana
10: semuanya,
1: ini?
10: Semuanya nyanyi, cuma biasanya yang lebih banyak itu
0: ya, lead vokal sih. Oh iya, lead vokal, bener.
10: Oke.
0: Tapi teman-teman, kita penasaran sih, sejak kapan atau awal tertariknya tuh kapan sih kok bisa tertarik di dunia musik dan seni tradisi ini?
10: Saya awalnya itu waktu SD, kelas 4. Mm-hmm. Itu dulu awalnya masuk paduan suara, terus ditawarin mau nggak kalau sekalian ikut nyinden dan main gamelan gitu kan. Awalnya tuh nyinden, terus habis itu liatin kakak-kakak kelasnya main gamelan kok kayaknya seru ya gitu. Terus akhirnya nyoba, terus ke ini deh keterusan sampai sekarang masuk SMP ngikutnya nyari ekstrakurikulernya yang karawitan.
1: Dan ini pada kelas berapa sih?
4: Aku kelas 7, Aisyah sama Tiara itu kelas 8.
10: Yang lainnya kelas 7.
1: Jadi lebih senior ya?
10: Iya.
0: Tapi enggak kelihatan senior junior gitu.
1: Iya, kayak akrab-akrab aja ya.
0: Iya, kayak sepantaran gitu ya, enggak sih?
1: Iya.
0: Tapi adik kelas, kakak kelas tuh manggilnya apa sih kalau sekarang? Sister atau apa?
10: Biasanya manggilnya sama aja.
0: Oh, langsung
10: sama.
11: Ini kita
10: Maktir.
11: Iya.
10: Biasanya ini karena kita kan sebenarnya satu tahun kelahiran ya. Cuma beda angkatan.
0: Oh gitu.
1: Jadi masih seumuran ya.
10: Iya.
1: Jadi panggilnya nama aja.
0: Gaul banget emangnya, jadi habis ini ya.
1: Habis ya.
0: Iya, iya.
1: Oke, dan mungkin terkait kemarin habis lomba apa?
10: FLS-TKN.
1: Itu kapan itu?
10: Itu tanggal 13 Mei 2026.
1: Wow. Baru ini
0: baru aja
1: dong.
0: Ya.
1: Bulan
10: betul,
1: ini
10: betul,
1: dong.
10: Betul.
1: Oh, oke. Gimana waktu itu pengalamannya?
10: Seru banget, asik, deg-degan juga. Tapi tapi karena banyak supporternya jadinya ini sih. Seneng
1: ya. Kalau deg-degan gimana sih? Emang kan ramean ya. Itu baru berlima ini berarti ya?
5: Iya.
1: Dan itu
0: apa yang masih ada lagi?
10: Udah berlima ini aja. Yang tim musranya.
1: Oke, dan itu lombanya gimana? Apa aja?
10: Lombanya itu lebih ke main musik sama nyanyi ya?
5: Iya.
1: Musiknya musik apa nih?
4: Jadi kayak buat musik, karya musik sendiri oleh pelatih kita. Terus nanti kita tinggal mainin aja.
5: Iya.
10: Iya, main.
5: Iya, komposer, terus yang pelatih.
1: Oke. Okay,
0: lagunya berarti lagu daerah atau bikin sendiri?
10: Lagu bikin sendiri.
5: Iya.
1: Tapi dikasih tema apa?
10: Iya, dikasih tema. Kemarin tuh kebetulan temanya
4: Wiwitan.
5: Bukan.
1: Pelestarian
10: pelestarian alam.
1: Kok saya pusing ya? Ini yang mana nih?
0: Lepas headphone-mu deh.
1: Gimana? Jadi temanya apa berarti?
4: Jadi tema untuk FLS3N tahun ini adalah upacara pelestarian alam. Nah, untuk tim kita itu pakai upacara adat Wiwitan.
1: Wiwitan
0: deh.
1: Iya.
0: Aduh, lucu banget dan seru banget teman Prodo.
1: Iya, excited sekali ya semuanya ya.
0: Bener-bener.
1: Seru banget. Yaudah, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua ya. Karena masih pada excited ya.
10: Betul.
1: Dan kita juga
10: siap-siap
1: live TikTok ya. Mungkin boleh disapa dulu.
0: Boleh dong, say hi dong.
1: Wow, semua ya kompak ya. Kita live TikTok di RRI Pro 2 Surakarta dan live YouTube juga di RRI
0: Surakarta live ya.
1: Dan buat kamu yang pengen tanya-tanya boleh di situ teman Pro 2 atau ke WhatsApp kita di mana?
0: Di 081-327-866-966.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada.
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kui ono duit pas.
2: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
3: Masih lanjut lagi teman produksi
4: yes.
3: Di sesi kedua ya.
4: Sesi
3: Des,
4: kedua
3: ya.
4: Dong.
3: Agak belibet nih.
4: Mana? Dan kita mungkin... pengen bacain dulu yang ada di TikTok ya. Di live TikTok ada apa aja nih ya.
3: Rame banget. Sebenarnya yes, tadi kita agak tertinggal ya Des ya. Tapi tadi aku hafal sih komennya.
4: Okay,
3: tadi
4: gimana?
3: Kan sempat ditanyain ya, katanya habis SMP ini pengen masuk ke ISI enggak atau mau masuk ke mana sih besok kuliahnya atau SMA-nya dulu deh mau kemana.
5: Oh gitu.
6: Bika dulu deh.
5: Oke. Okay. Kalau aku pengen banget SMK 8, tapi kalau orang tua lebih milih SMA 4.
4: Oh. Oke, alasannya kenapa?
5: Ingin lanjutin karawitan ini aja sih, kayak biar makin mahir gitu aja.
4: Oh, baiklah. Oke, kalau yang lainnya?
7: Kalau aku pengennya lanjutnya ke SMA sih, entah SMA berapa. Ya belum tahu ya, lihat dulu nilai nanti gimana.
5: TKA.
7: Kalau semis untuk karawitan ini lebih ke hobi aja.
3: Oh,
7: ya.
3: Karawitannya cuma hobi ya berarti ya?
7: Iya, hobi sama apa namanya lomba sampingan gitu.
4: Yeah. Oh, oke. Okay,
7: pengennya okay. Akademik aja.
4: Lebih prefer ke akademik ya?
7: Yeah.
4: Kalau itu cuma ya udah main-main hobi aja.
7: Awalnya karena gitu emang suka-suka gitu.
4: Oke, okay. Kalau lainnya gimana?
8: Aku maunya ke SMA 1 sih.
4: Kenapa?
8: Karena nilainya ya, nilainya SMA 1 emang rata-rata udah tinggi gitu.
4: Oke, okay,
3: iya
4: okay. Dan sekarang udah
3: favorit
4: prepare ya?
3: Ya.
4: Oh,
7: pengennya okay juga masuk ke SMA 1, tapi nanti nilainya harus dikejar.
4: Oke. Kalau dari Tiara?
9: Saya sama kayak Isha sih, karawitan ini kayak sebagai hobi aja. Kalau jenjang berikutnya saya juga mau SMA. Nah, kalau bisa sih SMA Taruna Nusantara sih.
4: Wow.
5: Taruna.
4: Oke.
5: Taruni kita.
3: Berarti harus siapin fisik berarti ya.
9: Iya.
7: Okay. Semangat.
5: Semangat ya.
4: Dari Bening?
10: Oke. Aku sebenarnya juga mau ngelanjutin apa namanya? Karyaku ini kayak ya mungkin mau SMK 8 juga. Cuman nilaiku juga masih kurang gitu, jadi aku masih mau ngejar nilaiku, mau masuk SMA 4.
4: Oh
3: SMA 4, oke. Rata-rata banyak ya yang mau masuk SMA 4 ya Des ya. Dan tadi kan kita bahas FLS 3-an ya. Boleh dong ceritain gimana kemarin pengalaman lombanya, berkesan gak sih menurut kalian? Atau nervous atau gimana sih, cerita dong.
9: Berkesan banget sih, jujur.
7: Seru banget.
5: Seru, ketemu teman-teman juga.
3: Iya. udah gitu aja.
7: Seru.
3: Kalau untuk tantangannya ada nggak selama lomba?
7: Mungkin kekompakan, iya, terus kesibukan lain-lain juga. Karena sempat kemarin Mika itu sibuk banget di OSIS ya, dia acara OSIS gitu. Terus ada yang kir juga, ada coding dan lain-lain.
3: Wow, berarti punya kesibukan masing-masing.
7: Iya, betul.
3: Oh iya, benar-benar.
7: Iya, kalau ikut lomba biasanya kan sering dispen tuh kak, biasanya ketinggalan materinya.
9: Iya.
4: Oh, di pelajaran ya. Kelas ya maksudnya ya.
10: Iya, soalnya sering motong pelajaran juga.
3: Wow, padet gitu ya.
7: Betul.
4: Tim ini berarti barusan dibentuk ya, Bu?
9: Iya. Hasil seleksi.
4: Hasil seleksinya itu
7: setiap
4: proses
7: tahun beda-beda orangnya.
4: Oh gitu?
7: Iya.
4: Jadi harus adaptasi terus dong ya?
7: Iya.
4: Oke, tapi proses awal adaptasi gimana sama teman-teman gitu?
10: Biasa aja sih.
4: Hah? Biasa aja ya?
10: Lancar aja.
7: Lancar-lancar.
9: Apalagi cewek semua juga kan?
7: Iya. Kalau yang tahun lalu ada cowoknya, itu agak susah buat adaptasinya.
9: Masih agak canggung.
7: Iya, canggung dan lain-lain. Tapi karena ini kebetulan cewek semua, jadi ya lebih enak buat ngobrolnya, bercandanya gitu-gitu.
4: Oke.
1: Udah sering tegur sapa berarti ya?
7: Sudah sering.
4: Tapi cewek semua ini apakah memang syaratnya harus cewek semua atau enggak?
7: Bukan.
5: Tapi yang audisi itu emang cewek semua.
7: Sebenarnya boleh cewek, boleh cowok. Cuma kemarin waktu seleksi itu yang cowok kebetulan enggak ada yang ikut.
4: Oh gitu.
7: Iya, yang ikut kebanyakan cewek semua. Jadi oh iya. Semuanya cewek. Iya.
4: Oke. Dan tadi juga disebutkan bahwa karena mengikuti lomba itu jadi banyak dispennya gitu ya. Dan mungkin aku pengen tahu dari masing-masing kalian ya, cara membagi waktu kalian dari sekolah, lalu lomba, dan
7: OSIS
4: mungkin kegiatan
7: juga
4: lainnya, itu gimana?
7: Kalau di aku, itu mengikuti latihan dulu, terus nanti kalau ada ekskul, lanjut ke ekskul. Biasanya setelah pulang sekolah itu ada les.
4: Okay.
7: Nanti les, sampai rumah nanti kalau ada materi yang perlu dicatat di kelas, nanti minta dari teman terus dicatat di rumah gitu.
4: Oke. Kalau lainnya?
5: Kalau aku memprioritaskan jadwal dulu. Yeah. Misalnya latihan bisa izin kalau aku udah bisa. So aku lihat misalnya OSIS itu kegiatannya apa, kalau mau rapat kayak atau apa, kalau bisa izin aku milih latihan dulu sih baru rapat OSIS.
1: Oh gitu. Berarti menurut kamu yang utama apa?
5: Kalau menurut aku latihan dulu sih, karena kan lomba kalau OSIS itu kan ada 39 anak, itu bisa diwakilkan, so nanti tinggal menyampaikan informasi di grup aja.
4: Oke.
1: Benar sih.
4: Terus yang siapa nih, dari Olive?
7: Olive.
8: Kalau aku kebetulan belum ikut organisasi sih, jadi masih lebih gampang. Aku biasanya ikut latihan dulu, nanti sampai rumah biasanya disuruh mama tidur siang. Habis itu baru kerjain biar otaknya fresh gitu loh. Jadi menerima ilmu yang tadi di pelajaran lebih enak.
1: Wow.
8: Dari temannya.
4: Oke, Kak Olive. Dari Tiara?
9: Kalau aku sih tergantung ya, kalau misalkan emang lebih penting organisasi yang lain dulu, aku bakal mentingin hal itu dulu. Kalau emang latihannya nih lagi mepet banget terus masih belum paham materi, ya diprioritasin latihannya dulu.
4: Oke. Dari Bening ini? Oke, gimana Bening? Mungkin ada versi beda.
10: Aku juga gak ngikutin organisasi apapun, cuman ngikutin satu ekstra doang ya karawitan
4: satu.
10: Itu.
4: Oke.
10: Nah, kebetulan juga karawitan itu libur waktu kita latihan itu ya.
4: Oke.
10: Diliburkan. Jadi, ya kalau semisal ada tugas sekolah, biasanya teman-teman udah siap gitu, udah siap ngasih tahu di grup, jadi lebih enak aja.
1: Berarti temennya saling bantu ya, berarti ya.
4: Fleksibel aja dong. Ya. Oh, saling support ya. Oke. Gimana nih yang benar ya?
1: Waduh.
4: Oke. Karena tema kita adalah musik tradisi, mungkin aku pengen tahu juga terkait anak muda zaman sekarang, mungkin apa yang membuat musik tradisi ini tetap menarik gitu ya untuk generasi muda sekarang. Mungkin ada nggak dari teman-teman kan sudah menjalani dan bahkan terjun di dunia musik tradisi itu sendiri gitu ya. Dan yang membuat hal itu menarik apa di kalangan anak muda sekarang?
5: Kalau aku dulu itu kan ikut modern musik kayak ya, dulu aku bisa biola dikit-dikit aja sih, kayak diajarin papa, terus habis itu keyboard. Nah, terjun di SMP ini aku kayak pengen mencoba hal baru, nah itu dari musik tradisi.
7: Kalau menurut aku, karena budaya itu tetap harus dilestarikan ya kakak, walaupun kita itu suka K-pop dan lain-lain, tapi kita juga harus tetap melestarikan budaya sendiri, karena kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi nanti?
4: Oke. Baiklah, kalau lainnya mungkin ada yang ingin menambahkan?
8: Kalau aku karena suka aja sih sama bunyinya kan khas gitu ya. Emang suka aja, jadi lanjut nerusin gitu. Diperdalam ilmunya.
1: Emang dari hati ya berarti.
8: Iya.
1: Betul.
4: Ada lagi yang menambahkan atau?
9: Saya mirip-mirip jawabannya.
4: Mirip ya. Oke. Dan kalau melihat anak zaman sekarang, apakah untuk keinginan berlatih atau mainkan musik tradisi masih banyak menurut kalian atau gimana? Dari teman-teman sekitar mungkin atau gimana?
9: Sebenarnya masih, cuma karena pembagian waktunya itu tadi.
7: Iya, betul-betul. Karena mungkin jadwal mereka juga padat dan lain-lain mungkin belum sempat. Tapi kayaknya kalau tertarik-tertarik banyak ya.
4: Oh, oke, baiklah kalau gitu. Yaudah, nanti kita lanjut lagi di sesi terakhir ya. Masih ada sesi ketiga nanti teman Pro 2 dan masih kita buka pertanyaan buat kamu yang pengen tanya ke WhatsApp aja di mana?
1: Di 081-327-866-966.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Korannya, Pak.
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak.
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak.
2: Heeh. Yang itu aja, heeh, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kae sik, Le. Tolong gantinan ya, Le, ya.
0: Oh, nggih, Budi. Ampun, sampun. Guys, nggih sampun, Budi.
3: Ya, iki tinggu sangu.
0: Walah. Nggih, Budi, matur nuwun.
3: Nang, Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Le. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai Hari Kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.
5: Cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
6: Let's go, kita masih di sesi terakhir teman-teman ya. Masih bersama teman-teman dari Spensa ya. Masih semangat guys?
7: Masih dong kakak, masih.
6: Wah kayaknya gak habis-habis ya energi. Iya,
8: gila, top banget.
6: Ini energiku terserap ya.
7: Asik.
6: Oke, kita tadi mau baca TikTok lagi ya. Baca TikTok ya.
7: Baca komen.
6: Baca komen ya.
7: Komen ya.
6: TikTok. Emang yang mana sih tadi?
8: Itu ada papanya Olive guys.
7: Oke, coba dibacain dong. Apa ini namanya? Mika, coba bacain dong komennya.
9: Kak, gak kelihatan.
7: Oke. Ada yang kelihatan gak? Coba dibaca.
8: Aisyah. Okay. Kak Olive kan ikut KIR juga di sekolah. Apakah KIR jadi tidak termasuk prioritas?
7: Ayo. Silahkan dijawab, Kak Olive.
8: Jujur juga masuk sih, karena ini mau ikut lomba. Tapi kebetulan lombanya kan masih di Agustus. Sedangkan FLS baru beberapa minggu yang lalu kan. Jadi aku fokusin ke FLS dulu karena lebih dekat gitu. Nanti tinggal nyusul teman-teman yang KIR lombanya.
6: Wow.
8: Keren.
6: Lomba apa itu?
8: Itu kebetulan kita mau ikut yang internasional di bulan Agustus. Tapi belum tahu sih.
6: Maksudnya belum tahu apanya?
8: Belum tahu. Jadi di lomba itu kan ada judulnya. Kayak misalnya singkatan BISF itu kan yang di Bali. Nah itu kita belum tahu namanya itu, tapi kita udah mutusin buat ikut internasional di bulan Agustus.
6: Oke, udah prepare dari sekarang ya. Dan ini timnya sama ya? Atau gimana?
8: Timnya kita bikin sendiri.
6: Bikin sendiri.
8: Ya.
6: Oke, baiklah. Tapi masih jauh lah ya? Masih di Agustus.
7: Oke, kita balik lagi ke obrolan berarti ya. Ada lagi gak sih yang komen? Banyak yang komen sampai gak bisa baca sesuatu ya teman Pro 2 ya. Tapi terima kasih yang sudah meramaikan. Oke, terus kita mau lanjut lagi teman Pro 2. Nah, kita pengen tahu nih kira-kira mimpi terbesar teman-teman tuh apa sih? Kedepannya pengen ngapain? Atau pengen manggung di mana lagi?
8: Waduh,
10: manggung dimana-mana.
8: Pengen di Coachella sih.
7: Keren dong, berarti ke Coachella ya. Bawa karawitan keren.
8: Yes. Wow. Iya. Kalau manggung belum tahu ya mau manggung di mana, soalnya belum ini tergambar. Besok ada acara apa gitu.
6: Oke, tapi pengen tim ini diteruskan nggak ke
8: depannya? Mau banget. Jujur saja mau ya, Pak Arti.
6: Oke. Mau ya, dan pastinya kalau di sekolah ada supportnya gak sih?
8: Ada.
7: Gimana support dari sekolah?
10: Apa? Kalau di sekolah sih kalau buat lomba-lomba gini emang udah ada tim gitu buat support. Kamu namanya Siji Mania.
8: Iya, itu supporter khusus dari Spensa.
10: Iya, jadi kalau Spensa keluar lomba-lomba gitu mereka datang buat nyemangatin kita.
8: Betul.
10: Nyorak-nyorakin dan lain-lain.
7: Oke, kalau dari guru-guru gimana?
8: Guru-guru biasanya mereka nonton terus biasanya tepuk tangan sama
10: semangatin
8: dari belakang.
7: Iya. Nganterin juga kan nemenin
8: Nganterin tentunya. Ini contohnya nih.
7: Gurunya ditunjuk tadi.
6: Udah sedekat itu ya sama gurunya ya.
8: Iya.
6: Kayak best friend sendiri.
8: Betul.
6: Oke, dan mungkin untuk kedepannya gimana cara kalian untuk mengenalkan musik tradisi ini ke generasi kalian, gimana caranya mungkin?
8: Biasanya kalau ada peserta didik baru buat kayak masuk kelas 7 itu biasanya ada demo ekskul. Nah, itu biasanya kita tampil nanti biar dilihat sama adik-adiknya, biar mereka tertarik dan mau masuk ke ekstrakurikuler karawitan gitu.
6: Oh gitu. Ya, ding ada demonya ya.
8: Iya, betul.
6: Serah ya. Dan biasanya kalian menampilkan apa?
8: Musik yang FLSTKN. Iya, biasanya FLSTKN. Iya.
7: Itu bisa dinyanyiin sekarang enggak sih?
8: Aduh.
7: Langsung bisa kan, Pak?
6: Bisa.
7: Nah, coba.
6: Dari
7: Running. Ini iya.
10: Sudah siap aja. Enggak mau.
8: Jangan udah siap kok,
7: Kang. Oke, bareng-bareng ya. Oke.
10: Dikit-dikit aja ya.
6: Iya, boleh.
7: Silakan.
6: Boleh dong.
8: Dikit terus sidem aja enggak sih?
10: Iya. Terus sidem aja. Terus sidem bareng-bareng.
8: Iya, satu.
10: Pecah enggak?
8: Gak usah.
10: Pecah.
8: Boleh.
10: Terserah
7: pecah
10: ya, Tir.
7: Pecah dong biar bagus pecah suara.
8: Boleh.
10: Kamu ikut mau ya? Satu, dua,

0: woi. Merdu banget ya.
1: Yip, disuruh punya suara langsung kena semua deh, iya, dapat semua loh.
0: Semua,
1: keren, keren. Berarti emang biasa harmonisasi ya berarti ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oh, itu, wow.
2: Banyak kan di lomba itu suaranya dipecah.
3: Iya, yeah,
1: betul. Oke, oke, oke. Wow. Biasa, ya. Ini mah semuanya jadi lead vokal ini mah. Iya,
2: semuanya nyanyi.
1: Keren, keren, keren.
0: Keren. Oke. Okay. Mungkin
2: kasih.
0: Mungkin kalau untuk kegiatan-kegiatan apa namanya karawitan, yeah, di ekstranya apa sih namanya?
2: Ekskulnya namanya karawitan.
0: Karawitan, yeah, gitu. Oke. Okay. Yeah. Dan itu ada kegiatannya di pos kemana, di up kemana?
2: Kalau itu belum ada sih kak. Biasanya kita latihan mandiri.
4: Pengurus tahun ini buat IKE yuk.
0: Oke.
1: Tapi emang kalau ekstra itu kan di jam luar kelas kan?
2: Iya.
1: Biasa setiap hari apa latihannya?
4: Kalau karawitan
2: hari
4: itu
2: Kamis, hari Kamis sepulang sekolah.
4: Ya.
0: Seminggu sekali aja.
2: Iya.
0: Dan kalau di luar kegiatan latihan ada apa?
1: Mungkin
0: kegiatan apa
1: latihan
0: gitu?
1: Tambahan gitu.
3: Ada sih.
0: Ikut.
2: Belum ada, belum
0: iseng
2: ada.
0: Iseng ikut event mungkin atau
2: biasanya
0: apa?
2: Biasanya kreaso.
0: Kreaso.
2: Ikut kreaso juga ada karawitannya.
0: Wah keren dong ya.
2: Iya.
1: Keren ya. Berarti emang. Sama sekolah, Widi.
2: Terima kasih.
1: Sama sekolah juga disupport, dituntun juga ya tadi.
2: Betul.
1: Ya. Keren banget semuanya.
0: Oke, dan mungkin terakhir ada pesan apa guys buat teman Pro 2 yang mungkin mendengarkan ya, biar terinspirasi dari kalian.
2: Jangan lupa melestarikan budaya Indonesia, ya, teman-teman. Tetap semangat ya.
3: Semangat
0: berkarya. Semangat
3: berkarya.
0: Berkarya.
2: Jangan takut untuk berkarya, asik.
0: Ya. Emang berkarya tuh susah nggak sih?
3: Nggak.
0: Kalau tipsnya apa?
2: Jujur susah.
3: Okay. Nggak dong.
4: Kalau kalian berani ngambil langkah kecil itu adalah langkah besar untuk masa
2: depan
4: kalian.
2: Wih, asik.
0: Misal. Kalau aku bingung nih, aku pengen berkreasi apa ya? Aku harus ngapain ya? Langkah awalnya harus ngapain nih?
3: Coba-coba
2: cari-cari ide.
0: Oke, oke. Ini jawabannya apa tadi?
1: Coba dulu ya berarti ya.
0: Coba dulu.
4: Yang dari ide pikiran aja sih.
0: Oke, yang terdekat dulu ya, nggak usah muluk-muluk harus gimana gitu ya.
1: Berarti ini nanti sampai kelas 3 juga masih karawitan ya?
2: Kalau kelas 9 sudah nggak ikut.
3: Iya,
2: fokusnya ke ujian.
4: Ujian-ujian gitu.
1: Wah, wow, okay, waduh, okay. Sedih nggak?
2: Sedih banget. Sedih, tahun depan kita udah nggak bisa ikut FLS. Saya sama Tiara.
3: Sedih.
4: Tahun depan kita masih ikut.
0: Oke, lucu ya, kompak banget ya, seneng nih kalau kayak gini ya. Oke, baiklah. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi nggak buat orang tua, buat sekolah, mungkin buat
1: Pak Guru yang nemenin hari ini.
0: Pak Guru, pesan-pesannya apa nih?
2: Terima kasih support.
3: I love you, Spensa.
2: I love you so much. I love you orang tua, mama, papa,
4: Fabio,
2: Pak Arti, membimbing juga sampai. Terima kasih support.

0: ya.
1: Amin.
2: Kita lanjut tunggu lagi ya kesini ya nanti ya.
0: Iya.
2: Oke, cocok. Baiklah teman Pro 2, kita masih lanjut lagi bareng Detik ya di sore ceria sampai nanti jam 7 ya. Boleh buat kamu yang pengen absen bisa ke WhatsApp aja, request lagu juga bisa ke WhatsApp di mana?
1: Seperti biasa teman Pro 2, iya kan? Yuk. Di 081327866966.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: You're a good friend.
2: You're a good friend. Aduh, oke, selamat sore teman Pro 2, selamat petang ya, tapi masih di sore ceria. Dan pastinya masih ditemenin sama Desva dan Atika Raharja gitu ya. Mungkin kamu boleh teman Pro 2, ini kan jamnya makan malam ya, jadi boleh update makan malam kamu. Makan malam apa ya enaknya, atau mau rekomendasiin makan malam juga boleh teman Pro 2 ya. Karena biasanya kalau di makan malam bingung gitu ya mau makan apa gitu. Dan aku mau sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang ada di WhatsApp ya. Dan by the way sorry banget kalau suara aku atau apa ya agak aneh, agak bindeng mungkin ya, karena aku lagi flu teman Pro 2. Kenapa ya selalu flu melanda di hidup saya ya, kurang enak badan, flu-nya mengganggu sekali jujur ya, apalagi kerjaannya harus ngomong gitu ya. Tapi enggak apa-apa, semoga nanti tetap lancar teman Pro 2, dan buat kamu juga selalu jaga kesehatan ya. Jangan sampai mungkin flu, walaupun flu itu juga apa ya, sakit yang simple dan biasa kita jumpai, tapi ya kalau bisa kita jaga jangan sampai flu gitu teman Pro 2 ya. Oke, kita mungkin ke WhatsApp dulu. Aku pengen sapa dulu teman Pro 2 yang udah join ke WhatsApp kita, dan buat kamu yang pengen join juga boleh ke 081 327 866 966 teman Pro 2. Dan kita awali dari teman Pro 2 Yoram Rinaldo ya. Katanya, shalom Kak Penyer, aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur, mau request lagunya Liodra Pesan Terakhir ya. Oke, baiklah, nanti aku puterin ya. Dan ini salamnya khusus buat Pak Pendeta Roni Suwono yang tetap semangat dalam pelayanan. Puterin ya, makasih. God bless you too ya. Untuk Yoram Rinaldo di Jakarta Timur di Cijantung ya. Thank you, nanti aku puterin lagunya Pesan Terakhir Liodra ya. Next, ada siapa Tika?
0: Next buat Pro 2 kita ke Kak Ninda kali ya.
2: Oh, Kak Ninda. Oke, baiklah. Gimana
0: katanya,
2: tuh?
0: Wait. Oh, kasih info. Seperti yes. Biasa Des ya, kasih info kalau judul jadi lagunya Selina. Selina tuh judulnya Kak Ninda.
2: Iya. Yeah.
0: Okay. Itu menceritakan mempunyai seseorang gitu yang dicintai kata gitu, tapi sakit karena berjuang sendiri dan excited sendiri. Waduh, sedih banget ya Kak Ninda ya, tapi semoga lagunya sih nggak relate sama kamu ya. Jangan sampai deh ya kan, jangan sampai cinta sendiri gitu, excited sendiri, jangan sampai
2: bertepuk sebelah tangan ya.
0: Iya benar,
2: jangan sakit sih rasanya ya. Mungkin buat yang relate ya, yang pernah ngerasain sesakit apa ya.
0: Betul.
2: Jangan deh.
0: Jangan, kata aku sih jangan ya teman Pro 2.
2: Okay,
0: dicari lawan yang seimbang. Lawan.
2: Lawan lagi.
0: Partner maksudnya.
2: Yeah.
0: Partner.
2: Lagunya apa tadi? Belum ya?
0: Belum.
2: Besok ya. Ini yang lagunya Selina.
0: Emang iya?
2: Waktu itu Kak
0: Ninda.
2: Tanggal
0: berapa ya?
2: Tanggal berapa ya?
0: Lupa sih Kak Ninda.
2: Ya
0: nanti
2: boleh.
0: Info lagi aja.
2: Yes.
0: Okay. Ada lagi dari Kak Iki Dia sekarang.
2: Ya, yeah, okay.
0: Katanya assalamualaikum Deswatika.
2: Waalaikumsalam Ikrias.
0: Katanya selamat hari kebangkitan nasional.
2: Yes.
0: Oh iya, selamat hari kebangkitan nasional juga buat semua seluruh masyarakat Indonesia.
2: Ya, betul sekali.
0: Katanya salah.
2: Gimana?
0: Deswa dan Tika, my love couple penyiar RRI Pro 2 Solo.
2: Yes.
0: Iki Dias di Tova mau request lagu Celine Dion yang judulnya To Love You More.
2: Oke, okay, To Love You More.
0: Oke,
2: okay,
0: nanti dicari ya. Iki mau ucapin seperti biasa HWA atau apa?
2: HWA,
0: happy wedding kah? Oh, happy wedding anniversary.
2: Oh bener ya? Oke,
0: okay. Yoi, happy wedding anniversary yang ke-15 tahun untuk Pak Cemekan dan Julia. Semoga langgeng sampai maut memisahkan. Amin.
2: Happy wedding juga ya.
0: Betul. Dan seperti biasa Kak Gi mau welcome new member nih teman Pro 2. Ada Nova, Tobi, Idex, Tanduk dan juga Edi Ewa.
2: Oke.
0: Dan salam pukul rata buat member WhatsApp
2: WhatsApp,
0: mamen.
2: WhatsApp, oke. Okay.
0: Salam pukul rata buat member WhatsApp yes. grup berteman yang sisa banyak banget ini ya, tinggal dua ya. Dan Iki punya pantun khusus buat yang HWA nih deh.
2: Oke. Okay.
0: Happy wedding anniversary.
2: Siap. Katanya. Boleh dong.
0: Ika yang baca Deso bantu cakap
2: okay.
0: aja.
2: Oke. Baiklah.
0: Bapak petani ke Kendari.
2: Cakep.
0: Singgah sebentar ke Kendiri.
2: Cakep.
0: Hari ini Paci dan Julia anniversary.
2: Asik.
0: Moga cinta Paci dan Julia selalu berseri.
2: Amin. Oh, luar biasa ya kalau
0: so sweet.
2: Membahas tentang percintaan tuh selalu happy gitu ya.
0: Betul.
2: Semoga teman pro dua juga merasakan gitu ya. Oke, lanjut.
0: Sapi berlari membawa wayang.
2: Cakep.
0: Wayang terbang melayang-layang.
2: Asik.
0: Happy anniversary Pace buat Julia tersayang. Semoga cinta Pace dan Julia tak kandar goyang.
2: Amin.
0: Amin. Amin. Keren banget sih pantunnya.
2: Bisa aja ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Ada lagi?
0: Perahu layar berlayar jauh menyeberangi samudra yang luas.
2: Cakep.
0: Selamat ulang tahun pernikahan Pace dan Julia. Semoga hati Pace dan Julia tak pernah rapuh.
2: Oke. Okay.
0: Penuh semangat dan hidup Pace dan Julia makin terasa puas.
2: Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Ubur-ubur Kang Lele. Cakep. Happy wedding anniversary yang ke-15 tahun tuh Pace dan Julia Le. Gaul.
2: 15 tahun ya.
0: Tuh.
2: Nah, biasanya kalau ngomongin pernikahan
0: kenapa?
2: Kan itu kan ada apa ya stratanya ya, ada
0: yeah.
2: tingkatan level-levelnya. Yeah. Apa sih pernikahan? Apa sih aku enggak hafal sih jujur ya. Perak,
0: aduh,
2: emas
0: oh iya, perak.
2: Atau apa kayak gitu kan?
0: Yeah.
2: Berapa tahun?
0: Golden. Golden gold.
2: Gold ya. Apa maksudnya
0: sih?
2: Kan ada apa ya, perak, emas atau apalagi
0: perunggu,
2: gitu.
0: Perunggu.
2: Perunggu mungkin ada ya.
0: Iya.
2: Aku lupa sih, aku gak hafal sih terkait yang begituan ya. Tapi
0: betul.
2: Adalah hitungannya
0: ada.
2: Berapa tahun,
0: 25, 50 gitu, ya. Gitu-gitu kan.
2: Iya, iya itu iya. pernikahan apa namanya misalkan. Tapi ya semoga buat teman pro 2 juga semuanya ya. Kalau bersama pasangannya selalu lancar, langgeng, dan selalu happy terus ya. Tanpa ada kendala. Mungkin kalau kendala pasti ada ya. Tapi semoga bisa terlewati gitu.
0: Bersama-sama.
2: Amin.
0: Okay. Thank you Kak Iki Dias. Katanya thank you Detik. Makasih juga Kak Iki Dias.
2: Oke. Okay.
0: Ditunggu lagunya ya teman produan. Nanti diputerin sama Desva pastinya.
2: Yoi. Dan kita lanjut lagi ke segmen. Biasanya teman produan jam segini. Dari jam 18 atau jam 6 petang ya. Kita sudah masuk ke segmen batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Kamu lagi di segmen batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva.
1: Atika juga.

Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio Piala.

0: sampai jadi debu Banda Neira teman pro 2 yang bikin agak ngantuk ya jujur.
1: Jadi ngantuk nih jam segini.
0: Aduh.
1: Rehat enak sih
0: teman pro 2 ya. Oh. Tapi mengingat kita masih lanjut lagi ya, masih di Batik bahas tingkah dan karya anak muda, kita
1: betul.
0: Bakal bahas yang update-update aja ya teman pro 2 untuk keseharian kita, mungkin ini penting enggak penting. Jadi boleh komen sendiri ya.
1: Ya benar, seperti biasa ya, gebrakan dari sosial media Instagram teman pro 2. Iya, lagi-lagi dia ada aja gebrakannya.
0: Lagi nih
1: teman pro 2. Karena ternyata di Instagram tuh ada fitur yang baru namanya Instance.
0: Ah, oke.
1: Udah rilis di Indonesia. Kamu udah tahu belum nih teman pro 2? Dan udah tahu belum sih caranya, cara memainkannya, menggunakannya, kita simak ya teman pro 2.
0: Okay.
1: Jadi ternyata teman pro 2, Instagram udah resmi menghadirkan fitur terbaru namanya Instance yang kini udah bisa dipakai penggunanya di Indonesia nih teman pro 2. Lewat fitur ini ya teman pro 2, pengguna tuh bisa bagi ini foto spontan kalian ya kan. Foto yang langsung cekrek upload itu namanya instan teman pro 2.
0: Tanpa edit
1: cuman untuk mutualan sama followers kita aja,
0: yang bisa lihat kita juga bisa atur kayak Instagram
1: bisa,
0: story ya sebenarnya.
1: Atau close friend ya.
0: Iya, yeah, temen atau close friend atau followers kita.
1: Betul.
0: Tapi cara penggunaannya adalah ya cuma sekali cekrek auto ke-upload gitu loh.
1: Ke-upload, hati-hati nih teman-teman.
0: Tapi sebenarnya masih bisa dihapus
1: nanti.
0: Ternyata.
1: Oh,
0: masih
1: bisa,
0: kita kontrol
1: ya?
0: Juga. Tapi cuma bedanya adalah sekali, bedanya sama story biasa gitu ya. Itu kan kita cekrek harus
1: next
0: gitu kan. Kalau instan ini ya sekali cekrek auto ke-up gitu. Jadi
1: betul.
0: Mungkin lebih hati-hati ya kalau yang gak sengaja kepencet gitu kan.
1: Benar.
0: Dan menariknya lagi, foto yang dikirim lewat instan ini cuma bisa dilihat sekali dan bakal otomatis hilang setelah dibuka teman pro 2. Jadi mungkin kamu bisa cek aja di Instagram kamu masing-masing teman pro 2, mungkin ada
1: iya kanan
0: di
1: pojok
0: DM
1: kecil
0: kan?
1: Gitu teman pro 2. Betul.
0: Kanan bawah dikit pojok ya, pokoknya
1: gantung
0: pojok.
1: Gitu,
0: iya, gantung kelihatan, kamu bisa cek pencet aja siapa aja teman kamu yang udah bikin instan ini dan ya itu hanya sekali lihat aja kamu klik. Udah kamu gak bisa lihat lagi yang udah kamu lihat tadi gitu ya. Auto next gitu ya kalau kamu pencet. Dan ya gak bisa lihat lagi gitu teman pro 2. Itu menariknya. Otomatis.
1: Mirip sama pesan satu kali kirim.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Bener. Bedanya ini foto.
1: Betul.
0: Dan ya siapapun bisa lihat.
1: Bisa.
0: Sesuai kamu kontrolnya.
1: Ya.
0: Dan untuk cara pakainya juga simpel. Tadi yang udah dibilang juga. Jadi pengguna atau kita nih teman pro 2 cukup buka DM Instagram kamu, masuk ke kamera instan yang ada di pojok kanan bawah kalau gak salah. Lalu pilih audiensnya seperti mutualan kamu atau CF kamu, close friend kamu yang pengen kamu perlihatkan siapa yang bisa lihat foto instan kamu, lalu langsung jepret aja dan auto kirim teman pro 2. Gampang sebenarnya.
1: Kayak bikin story ya, sih basic.
0: Iya, tapi rada hati-hati
1: tapi
0: juga
1: memang
0: ya.
1: Tapi memang lebih instan.
0: Karena
1: ini harus hati-hati teman pro 2. Soalnya udah ada di TikTok itu kasusnya. Jadi cewek ini tanpa sengaja kepencet.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia ngupload sesuatu yang gak jelas gitu loh. Nah takutnya mungkin kalian lagi melakukan kegiatan yang mungkin tidak bisa disorot, tidak boleh disorot. Nah itu kepencet, jadi harus hati-hati nih. Karena dia memang belum langsung upload dan teman kalian langsung bisa lihat gitu loh teman pro 2.
0: Iya, jadi agak
1: aware aja.
0: Agak ngeri sih sebenarnya. Tapi ya tergantung, mungkin ada fitur yang menganggap fitur ini bermanfaat, ada yang mungkin mengganggu. Ya balik lagi ke masing-masing teman pro 2. Yang intinya ya fitur Instagram ya, instan ini resmi ya diluncurkan Instagram buat fitur terbarunya instan yang mungkin bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kita sebagai pengguna Instagram teman pro 2.
1: Benar, tapi meskipun cuman kamu bisa lihat sekali teman pro 2, tapi foto ini bakal tetap tersimpan di arsip pribadi sampai 1 tahun dan bisa dibagikan ulang ke story dalam bentuk recapan teman pro 2. Iya.
0: Lucu dong kalau bentuk recap ya.
1: Lucu sih.
0: Sebenarnya
1: iya, ternyata ada arsipannya juga. Kayak kamu nge-pub gitu loh ke teman kamu
0: bener.
1: Lucu banget. Gimana teman pro 2 menurut kamu fitur ini
0: bermanfaat
1: berguna atau enggak ya? Atau justru malah useless aja gitu.

0: Mbak.
1: Iya, Mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Nggih, Mas. Ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan? Yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yo ora, tetep bakal kalah kuwi. Portugal lho. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, ya ora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kuwi.
1: Alah, Mas, Mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya, Mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu, Mbak. Tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong, Mbak.
1: Iya, maaf, Mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Balik lagi masih bersama Detik ya di penghujung waktu ini menuju Music Live Chat. Singkat banget sih jujur ya, tapi kita maksimalkan itu teman Pro 2 perjumpaan kita di tiap sore ceria ya. Karena sore ceria dari Senin sampai hari Jumat itu bareng sama Detik dari jam 4 ya, 4 sore sampai jam 7 malam aja gitu. Dan pastinya ada Music Live Chat dari jam 7 sampai jam 8 ya, kecuali di tanggal merah. Biasanya kalau tanggal merah libur, ya. Detik tapi juga ikut libur.
1: Libur juga berarti.
0: Enggak, kita termasuk ya. Udah paten ya dari Senin sampai Jumat gitu.
1: Yes.
0: Dan buat kamu yang pengen request lagu, nanti masih bisa ya teman Pro 2 ya. Nanti dilanjut di Jaga Malam, tapi nanti bareng siapa ya penyiar malam ya, pokoknya tungguin aja gitu ya, kamu boleh request lagu lagi. Dan abis ini kita ke Music Live Chat dulu, nanti bareng RRI Pro 2 Jakarta. Nanti ada siapa aja?
1: Ada Fadilah Intan dan juga Dennis Sufyan.
0: Oke, bareng Dennis hostnya?
1: Sufyan. Hostnya ada Edit dan Angga, teman Pro 2.
0: Oke, baiklah teman Pro 2. Dan
1: kalau gitu Detik pamit undur diri dulu teman Pro 2 ya. See you besok mungkin.
0: Besok ya. Oh besok sama aku.
1: Kita tungguin aja pokoknya
0: ya,
1: besok ada
0: aja.
1: Siapa? Ada Desva doang kah? Aku doang kah? Atau tetap kita berdua?
0: Atau gak ada kah?
1: Kalau penasaran pokoknya besok ini dengerin Zona Detik ya teman Pro 2. Yang siaran siapa sore ceria, okay?
0: Yes, you.
1: Terima kasih yang sudah gabung bareng Detik di sore ceria teman Pro 2. Terus dengerin kita ya setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 8 malam. See you teman Pro 2. Stay tune ya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Yo, bye-bye.

malam. Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi Dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Supian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya, sama Fadila mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya?
1: Mm-mm.
0: Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu itu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul, betul, betul. Ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Bila lagi OTW, 10 menit lagi
0: sampai. 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-mm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-mm. Terus kemarin kita udah mediator, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya?
1: Mm-mm.
0: Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah satu event kak, tahun 2022. Cuman kayak aku gak tahu dia siapa, dia juga gak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi tapi dia sebenarnya penyanyi gitu,
1: iya,
0: di sana, di
1: jadi
0: Malaysia.
1: Itu acara fashion show gitu di Malaysia, guestarnya aku, terus satu pemain biola dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak yaudah kita cuman kayak, halo Fadila, Danish gitu doang. Tapi aku gak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu
0: dia,
1: tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya karena rame, kenapa kita gak duet aja kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genre-nya sama gak sih?
1: Sebenarnya kita beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B. Lebih pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, "Kak, gimana kalau kita bikin official duet song gitu?" Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diemin gitu.
0: Enggak ada kabar gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin dia gimana, karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan aku yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak, "Kak, sorry ya, kita gak jadi duet dulu," atau "Kak, sorry ya, lagunya gak jadi dipakai." Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini, Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya
1: Andre,
0: kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena, aku bilang, "Kak, tolong bikinin lagu dong," gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak, gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah, lumayan sih cocok, gitu. Terus habis itu, akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan, aku kirim ke Danish, terus ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya aku baru udah bilang gini, "Kak, ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, gak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu." Ternyata dia suka.
0: Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya gak suka, kelewatan juga, karena nyiptain Mas Hendro, ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya. Maksudnya sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak, "Kak, kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapet lagu yang bagus ini nih."
1: Terus dia bilang, "Iya Fadila, bener juga." Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda gak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua. Dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua tiga-tiganya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi suaranya. Yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget
1: betul.
0: Gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu ini. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
0: dan rilisnya itu di dua negara dong. Maksudnya
1: iya, betul.
0: Di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan, ganti-gantian.
1: Iya, betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu.
0: Dua minggu yang lalu ya, berarti masih di bulan Mei.
1: Satu Mei.
0: Oke. Wah seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simple yang diceritain sama Sandro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya tentunya masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih.
0: Gak tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong masih ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini, simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah, kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebut-rebut gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan, enggak bisa collab kan. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, "Yaudah Fadila, kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya."
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Sudah bilang, "Kak, aku pengen love song."
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin-kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku udah kasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama gitu, oke. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja gitu.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Nah akhirnya jadi Simple, lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship gitu, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Nggak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya, simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya, ini simpulnya simpul mati.
1: Betul, jadi spesifik ya.
0: Spesifik, dan kenapa LDR mungkin bisa di-relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada, maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya. Tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simple tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama Danish gitu ya, ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa, gimana tuh? Ketika melihat satu event nih, sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay, mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble
2: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, bukan gitu dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya, ke arah ballad juga. Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan, dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simpul ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Danish sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak
2: sebenarnya.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Fansnya juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Danish?
2: Wah, kamu kayak jadi segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Danish ada di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single di 2019.
2: Iya, benar.
0: Dengan genrenya, tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya?
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Yeah,
2: tapi sebelum saya ke dunia mainstream, saya perform di wedding dulu. Event corporate bersama dengan band saya. Jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba?
2: Oke, sebenarnya pada mulanya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya, suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu, bercanda. Jadi kita tidak
0: happy,
2: rasa
0: ya?
2: Happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih
2: megah
0: ya. Karena ada orkestranya juga di situ.
2: Ya gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi saya happy.
0: Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Karena akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan. Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time yang kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Javid lagi itu semua nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya. Iya.
0: Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin ya.
1: Kalau ini insyaallah.
0: Ya, pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya.
2: Sebenarnya jarang sih. Paling masa sepatu juga tali sepatu
0: gitu. Tali sepatu, tali simpul.
2: Mungkin ini pramuka.
0: Tali simpul pramuka. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
0: Iya, yeah. lebih formal. Ya. Oh. Sebenarnya kan ikatan ya, ikatan tingkat simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesian
1: dengan,
0: singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi
1: gitu.
0: Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danis dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danis juga ngerti ngomong apa gitu. Tapi jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsena yang merupakan nama besar, itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy sebab sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Ya, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
2: Iya,
0: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duit sama ini gitu.
0: Terus tapi kesampaian
2: ya,
0: gitu ya.
2: Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat proyek-proyek itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie
1: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa tahu tuh, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
1: Queen of soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully, guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada, "Belum lah, dia tuh masih single."
0: Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya, guys.
1: Kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang enggak ada karya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtrack-nya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadilah. Apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadilah mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, soft gitu. Jadi senang blend sebab kita kan pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: enggak terlalu effort sih sebenarnya, Kak. Sebenarnya kita enggak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana, enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya?
1: Iya, natural aja.
0: Yang direct siapa? Apa kabar Sena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng
2: aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak kabar Sena enggak
0: mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Kabar Sena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, the harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu
1: okay aja.
0: On the spot di saat take recording ya.
2: Jadi aku tuh nggak pernah denger Kak Danish nyanyi simple.
0: Serius?
2: Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku nggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim, terus
0: temen-temennya
2: kirim kan. Ini tuh nggak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus tuh, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah apa-apa. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak akhirnya
0: oke
2: gitu.
0: Iya, enggak salah lah ya. Jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadilah Intan.
0: Fadilah Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadilah dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya hari Kamis. Jumat
2: besok.
0: Ya. Tapi promonya di Jumat ya.
2: Coba
0: tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadilah mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
1: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagunya baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
0: Gokil, trending 12.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget kita ya. Buat, maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok, tapi besok nggak sama Kangga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadilah dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

0: macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas,

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Lagu legendaris Melompat Lebih Tinggi milik Sheila on 7 Teman Pro 2 akan hadir kembali dalam versi terbaru yang dibawakan oleh Lomba Sihir. Melalui media sosial resminya, Lomba Sihir membagikan cuplikan singkat lagu tersebut sekaligus mengumumkan bahwa versi penuh akan dirilis di berbagai platform musik digital pada 22 Mei mendatang. Meski baru 30 detik nih Teman Pro 2, teaser itu langsung mendapat respon antusias dari penggemar musik Indonesia. Banyak pendengar penasaran dengan sentuhan baru yang akan diberikan Lomba Sihir pada lagu ikonik era 2000-an ini. Dikenal dengan gaya musik yang eksploratif dan juga modern, grup yang digawangi Baskara Putra dan kawan-kawan diprediksi mampu menghadirkan nuansa berbeda tanpa menghilangkan esensi khas dari versi asli Sheila on 7.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, It Gitaf merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada tanggal 15 Mei 2026. Lagu ini Teman Pro 2 menceritakan tentang dukungan emosional kepada pasangan yang sedang berjuang mengejar cita-cita di tengah tekanan hidup, kelelahan, dan keraguan terhadap pilihan hidupnya. Melalui lirik seperti Ku Percaya Padamu, It Gitaf menggambarkan rasa percaya dan dukungan tulus agar pasangan tetap kuat menjalani proses perjuangannya. Selain itu, lagu ini juga menonjolkan makna kesetiaan dan pentingnya kejujuran dalam hubungan. Ungkapan berusaha di bawah hujan menjadi simbol perjuangan menghadapi rasa sakit dan ketidakpastian hidup bersama orang tercinta. Meski penuh tantangan Teman Pro 2, lagu tersebut tetap membawa pesan optimisme bahwa setiap pengorbanan dan perjuangan akan menghasilkan sesuatu yang berharga di masa depan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro.

0: Now on air Rama Gemzi
1: 105,5 Pro 2 FM. Salau teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gemzi di Jaga Malam teman Pro 2. Kita seru-seruan bareng di Jaga Malam ini. Kita bakal puterin lagu-lagu hits trending populer dari Pro 2 FM. Salau. Nah teman Pro 2, gimana kabarnya di malam hari ini? Kayaknya habis hujan ya tadi, hujan deras banget teman Pro 2. Kalau tempat aku tadi derasnya minta ampun, wow. Tapi untungnya gak hujan badai sih teman Pro 2. Nah kalau di tempat kalian gimana teman Pro 2? Boleh banget cerita ke aku gimana keseharian kalian, abis ngapain atau mungkin lagi ngapain, lagi jalan sama pacar kalian, boleh banget langsung aja mau request lagu ambil di jalan, langsung di WhatsApp 081327866966 bareng sama aku Rama GMZ sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Langsung aja deh. Aku bakal puterin lagu buat teman Pro 2. Yang mau gabung jangan lupa ya, wajib gabung dong di 105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu bareng sama aku Rama Gemzi. Let's go.

0: type.
1: Ngopo iki? Tawuran lagi, bentrok lagi.
2: Lah itu lho Bu Guru, Rizky sama gerombolnya rese lagi.
3: Piye? Rese? Kan kamu yang nenangin kita.
2: Kan kamu yang bikin gara-gara.
1: Wes, mau jadi apa? Indonesia ini kalau anak mudanya suka bikin keributan kayak gini.
3: Loh, mereka yang mulai duluan.
1: Wes, diam. Nih, pegang. Kamu juga pegang ini.
2: Lah, buat apa lidin ibu?
3: Iya, Bu, buat apa sih ini?
1: Itu hukuman buat kalian. Rifki, coba tuh patahin lidinya. Lukman, kamu bersihin halaman sekolah sana.
3: Oke, Bu. Matahin ini satu aja gampang. Nih.
2: Lah ini namanya gak adil, Bu. Lidi sebiji doang buat bersihin halaman, lah dia cuma matahin doang.
1: Yaudah, nih saya ganti. Kamu patahin sapu lidi ini. Harus patah bersamaan.
3: Oke, Bu. Susah, Bu, susah.
1: Harus bisa.
2: Iya, angel toh.
1: Heh, kamu ini malah ngece. Emangnya kamu bisa, coba kamu. Bisa enggak?
2: Enggak bisa, Ibu.
1: Lah wes, saya ingin kalian tidak akan mengulangi lagi. Janji?
4: Iya, Bu, janji.
1: Sapu lidi itu ibarat kalian. Kalau kalian bertengkar, anak mudanya terpecah, Indonesia ini akan hancur. Tapi kalau kalian akur, bersatu, Indonesia ini akan maju. Paham?
4: Paham, Bu.
1: Paham bener tidak kalian?
4: Paham, Bu.
5: Berarti kita udah akur, gak jadi dihukum kan, Bu?
1: Weh, nak men, ya tetap.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

ada lagunya Hindia, Membasuh, requestan dari Kak Pao di Kartosuro ya teman 22, karena mau request lagu Hindia. Langsung aja aku puterin ya, lagunya udah puter, spesial buat Kak Pao. Ada lagunya Membasuh, Hindia. Bilang

0: dulu kali ya.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo,
1: teman

Yoi teman berdua, masih di Jaga Malam bareng sama aku Rama GMZ di sini. Ada yang udah masuk lagi di WhatsApp, katanya dari Kak Karin nih. Katanya mau request lagu. Aku mau diputerin lagunya Kak Hitna dong, bebas lagunya apa. Oke, udah aku siapin ada lagunya Kak Hitna. Salamku untuk kekasihmu yang baru. Dan ada lagi dari Kak Noval nih, udah masuk di sini. Halo Kak, mau request lagu Where We Are sama Rocky My Body. Terima kasih Kak. Coba sambil aku cari ya abis ini ya Kak Noval. Langsung aja deh aku puterin lagunya Kak Hitna buat Kak Karin yang lagi nugas kayaknya teman pro 2. Aduh, kayaknya besok ada tugas kampus ya, Kak. Langsung aja deh aku puterin lagunya Kahitna, salamku untuk kekasihmu yang baru. Let's go.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu.

Kita lanjut lagi teman Pro 2. Masih banyak banget yang request lagu di WhatsApp nih. Kayaknya seru banget teman Pro 2. Ada dari kakak Minka. Katanya tadi mau titip. Bro, nanti kalau siaran aku titip dong lagunya. Katanya mau Yura Yunita Harus Bahagia. Wow, boleh banget dong. Ada di sini pasti lagunya. Langsung aja aku siapin ya buat kakak Minka di Klaten. Ada lagunya Yura Yunita Harus Bahagia. Spesial buat kak Minka di Klaten.

Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio Piala.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar. Tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Kayaknya di WhatsApp makin rame aja nih teman Pro 2 di malam-malam ini yang... Coba deh kita sambil... Cek and recheck lagi nih teman Pro 2, kayaknya seru banget di malam ini. Ada dari Kak siapa nih? Dari Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat malam Kak. Mau izin request lagu boleh enggak Kak? Boleh dong. Apa sih enggak boleh? Buat teman Pro 2 semua boleh dong. Dan lanjut lagi dari Kak Minka, katanya mau request lagu lagi katanya. Aku bukan dia. Waduh, lagunya Keisha Lefron Kak. Boleh, boleh, boleh. Aku siapin ya lagunya ya. Dan ada juga lagunya One in a Million. Oh boleh, ada dua lagu yang udah aku siapin teman Pro 2. Langsung aja ada lagunya Aku Bukan Dia, Keisha Lefron dan One in a Million. Let's go.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva,
0: Atika juga.

Yoi teman Pro 2, masih dijaga malam bareng sama aku Rama GMZ di sini. Waduh, tapi bener sih teman Pro 2, kalau malam ini kayaknya makin seru deh teman Pro 2. Karena makin banyak yang request lagu di sini teman Pro 2. Wow. Kita kayaknya enaknya bahas apa nih? Dari rri.co.id. Menarik nih. Ada banyak loh yang bisa kita bahas di sini. Nah, aku mau ngebahas ini deh kayaknya. Ada GP Kanada. Oke, boleh deh GP Kanada. Oke ya. Nah, aku ambilnya dari rri.co.id teman Pro 2. Di situ kenal berita informasi terpercaya dari RRI pastinya dan anti hoax. Ada nih dari coba kok ngelek ya. Ada dari GP Kanada yang siap hadirkan sprint perdana dan duel sengit. Wow. Ada seri Formula One Grand Prix Kanada akhir pekan ini diprediksi berlangsung sengit dan penuh format sprint perdana sepanjang sejarah GP Kanada. Ada George Russell yang datang ke

Montreal dengan modal catatan positif di musim-musim sebelumnya. Pembalap Mercedes ini memenangi GP Kanada musim lalu setelah start dari posisi terdepan di teman 22. Russell sempat tampil menyajikan pada awal musim Formula One bersama Mercedes-Benz, tapi rekan setimnya Kimi Antonelli yang kini memimpin klasemen sementara setelah meraih 3 kemenangan di musim ini teman 22. Dan juga nih, GP Kanada terkenal juga menghadirkan balapan dramatis dan cuaca yang sulit diprediksi setiap musimnya biasanya teman 22. Nah, perkiraan cuaca menunjukkan peluang hujan ringan pada Sabtu dan Minggu di Montreal teman 22. Itu dia teman 22, dan jadwalnya ada di besok tanggal Jumat 22 Mei, ada Sabtu 23 Mei, Minggu 24 Mei dan Senin 25 Mei teman 22. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa cek langsung teman 22 di rri.co.id. Di situ bakal lengkap disiapin dan anti hoax pastinya teman 22. Ada lagunya deh, Sail on 7 melompat lebih tinggi spesial buat teman 22.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Yoi teman berdua, dari Kak Lana Purnama Sarikatnya, makasih ya Kak udah diputerin lagunya. Yoi, sama-sama Kak. Dan juga teman berdua yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh ya. Sebelum kita geser ke Jazz Music teman berdua, bakal aku puter nanti di Jazz Music lagu-lagu listening popular dari berdua FM Solo buat teman berdua semua. Tapi masih ada waktu di jaga malam ini, kalau yang mau request lagu atau mau nambah lagu lagi boleh langsung aja di WhatsApp tadi ya, di 081327866966 bareng sama aku, Rama Gamzy. Let's go.

Oke, teman Pro 2. Udah kerasa banget dari jam 8 sampai sekarang mau jam 11, teman Pro 2. Terlagi kita harus geser ke Jazz Music, teman Pro 2. Dan sekarang aja aku Rama GMZ harus pamit undur diri. Pamit mengudara dari jaga malam dan aku bakal bergeser ke Jazz Music, teman Pro 2. Di Jazz Music ini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. Dan juga yang mau gabung masih boleh banget di Jazz Music di Pro 2 FM Solo di frekuensinya 105,5. Dan juga Rama GMZ harus pamit undur diri, pamit mengudara dan turun mengudara. Sampai ketemu lagi besok ya teman Pro 2, dijaga malam lagi. Rama GMZ harus out undur diri. Dadah teman Pro 2.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: apa ya?
1: Nah, aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune Tulus, Tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Iya kuwi ya, hati-hati jalan kabeh piye ya.
2: Hati-hati
3: woi,
2: karena masih berlaku.
3: Jai.
0: Woi, kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
1: Nah, enak ini lagu nih.
0: Tutup, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
0: Ya. Makanya, kenal pot jangan berisik. Bikin hidup orang jadi terusik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini mulai dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan juga kepada pengikutnya kita semua. Semua kita dalam keadaan ketakwaan dan dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini dalam suplemen hati ini akan kami ketengahkan beberapa hadis dari Rasulullah SAW berkaitan dengan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa manusia tentunya sudah diatur rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia lahir ataupun sebelum lahir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rizkinya, tentang sukses atau tidaknya. Karena takdir Allah telah menetapkan demikian. Kita sebagai seorang laki-laki, seorang perempuan, tentunya ingin memenuhi kehidupannya dengan kehidupan yang layak. Tentunya salah satu caranya untuk memenuhi kebutuhan itu sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari dengan bekerja. Mencari pekerjaan, menciptakan pekerjaan adalah merupakan hal yang wajib bagi kita sebagai insan yang beragama. Untuk mencari rezeki, untuk mencari pemenuhan dalam kehidupan kita, kita harus berusaha sekuat tenaga dalam

0: rangka mencari rezeki yang halal dan yang baik. Salah satu caranya adalah dengan kita banyak melakukan pekerjaan, tentunya dengan bekerja keras, sesuai dengan tatanan, sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan syariah Islam, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di sini, dalam suplemen kali ini, kita hanya menyampaikan beberapa pedulinya agama Islam ini pada manusia-manusia yang bekerja, dan juga pedulinya agama Islam ini untuk memerintahkan pemeluknya atau manusia untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja untuk mencari nafkah diri maupun menafkahi orang lain. Sebagaimana dalam hadis yang pertama, diriwayatkan dari Bukhari dengan hadis sahih, yang artinya, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya atau bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usaha sendiri. Ini menunjukkan bahwa agama Islam ini menyuruh kita untuk bekerja keras dalam rangka menafkahi diri sendiri. Kemudian hadis yang kedua, yaitu kita dianjurkan, diperintahkan dalam agama Islam ini bekerja keras untuk mencari rezeki. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yang artinya, berpagi-pagilah atau bersubuhlah dalam mencari rezeki. Sesungguhnya berpagi-pagi itu adalah berkah dan kejayaan. Hadis yang ketiga adalah hadis yang memerintahkan kepada kita semua untuk bangun pagi dan untuk bekerja keras. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam hadisnya, yang artinya, wahai anakku, bangunlah dan hadaplah rizki kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Janganlah engkau jadi dari kalangan orang-orang yang lalai. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki manusia di antara terbit fajar hingga terbit matahari. Kemudian yang keempat, sebagai penguat hadis di dalam kita bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan kita sehari-hari adalah untuk bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya atau bekerja sendiri, dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada dirinya, kepada istrinya, anak dan pembantunya adalah sedekah. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita semua bahwa bekerja itu adalah diperintahkan di dalam agama Islam ini dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima adalah hadis bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan amanah, bekerja dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh bermalas-malasan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolonglah pada Allah Subhanahu wa taala serta janganlah engkau malas. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, maka dari hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum bekerja bagi umat manusia atau umat muslim, kadang-kadang juga umat muslimah, adalah wajib. Sebab orang yang menganggur dan tidak berusaha mencari kerja berarti tidak memanfaatkan anugerah atau kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Dan sebagai penutup dalam suplemen kali ini, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah At-Taubah ayat 105 yang intinya adalah perintah kepada manusia untuk bekerja, maka seyogyanya kita camkan dalam diri kita bahwa agama ini, agama yang mulia ini, memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dalam surah ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 105. Mudah-mudahan dengan inspirasi, dengan pengertian-pengertian dan dasar dari syariah ini, kita senantiasa bisa optimal di dalam bekerja, di dalam kita menafkahi dalam kehidupan kita, dan juga semangat untuk teman-teman yang mungkin mengurusi di dunia pekerjaan atau ketenaga kerjaan, selalu bersemangat agar semuanya bisa mendapatkan manfaat dari firman Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu termotivasi di dalam kita memenuhi kehidupan dan juga memenuhi kesejahteraan secara umat ini dan manusia pada umumnya. Demikian saya doakan semoga kita semua dalam senantiasa bekerja dengan optimal dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala apapun bentuk pekerjaan kita. Tidak boleh malas sebagai generasi muda, dan tentunya kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Salam suplemen hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Kereta api Joglo Semarkerto mengangkut lebih dari 458 ribu pelanggan selama periode Januari hingga April 2026. Jumlah penumpang tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,41% jika dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya. Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia KAI Anup Purba dalam keterangannya kemarin menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat pada wilayah Jawa Tengah dan DIY mengalami peningkatan yang signifikan dalam sektor transportasi. PT KAI juga menjelaskan kebutuhan perjalanan antar kota wilayah tersebut dinilai semakin tinggi.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita ke informasi selanjutnya. Kali ini datang dari grup band The Massive yang resmi memperkenalkan logo baru setelah memutuskan melangkah sebagai band independen. Logo tersebut menjadi penanda fase baru perjalanan The Massive yang masih diperkuat oleh Rian vokal, Kiki sebagai gitaris, kemudian Rama juga gitaris, Ray di posisi bass, dan Y di posisi drum. Dalam peluncurannya, Rian menjelaskan logo terbaru itu mengusung simbol paper plane atau pesawat kertas, dan menurutnya proses menentukan logo baru berlangsung cukup panjang. Karena The Massive, logo bukan sekedar identitas visual, tetapi juga doa dan karakter band. Rian juga mengatakan teman Pro 2 The Massive telah beberapa kali mengganti identitas visual sejak awal karir mereka. Sebelum masuk label besar, band tersebut sempat menggunakan nama The Massive. Sebelum akhirnya berubah menjadi The Massive dengan warna oranye yang khas. Perubahan logo kembali dilakukan saat perilisan album kelima dengan penggunaan huruf kapital penuh. Langkah itu dilakukan untuk semakin memperkuat eksistensi mereka di industri musik Indonesia. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

warga Surakarta dan sekitarnya. iNews Media Group kembali hadir dengan iNews Campus Connect 2026. Dan kali ini datang ke Universitas 11 Maret Surakarta. Program ini menghadirkan puluhan pembicara lintas industri untuk berdialog langsung dengan ribuan mahasiswa secara gratis mengenai literasi keuangan digital, AI, personal branding, sampai industri kreatif. Banyak kegiatan menarik dari program iNews Media Group, seperti Rakyat Bersuara, Gen Zone Talks, Music Zone, dan masih banyak lainnya. Catat tanggalnya ya, 20 dan 21 Mei 2026, dan acara ini gratis untuk mahasiswa dan umum.

0: Now on air, Sylvia Z. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau kemarin suara Sisil pagi, hari ini juga pagi lagi ya ketemu kamu. BTW ya, gimana kabar kamu teman Pro 2? Apakah hari ini sudah semangat atau happy banget nih kayak Kak Catur yang pagi-pagi udah WhatsApp. Happy morning Kak Sisil gitu. Tuh ya kan, nah, semoga kamu juga ya teman Pro 2, vibes positifnya tuh nyampe banget ke kamu gitu ya. Dari studio aku salurkan lewat udara, udara gak tuh? Langsung sampai ke kamu teman Pro 2 ya. Entah yang lagi tidur-tiduran aja, gegoleran di kasur, atau mungkin sudah mulai beraktivitas untuk menyiapkan misalnya nih bekal kah buat nanti makan siang, atau mungkin lagi persiapan untuk berangkat kerja, atau malah kamu yang lagi ada di mobil atau di bus atau dimanapun itu sembari mendengarkan Pro 2 FM Solo. Selamat pagi buat kamu semua ya. Happy selalu di hari Kamis ini, Kamis manis pokoknya teman Pro 2. Dan aku Sylvia Z bakal nemenin kamu seperti biasa Spada sampai jam 10 tentunya ya. Ada banyak banget yang bakal aku hadirin di Spada kali ini ya. Salah satunya adalah Battle Song Today gitu teman Pro 2. Jadi untuk update informasi kamu, kamu tinggal stay tune terus aja ya di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Come on, it's gonna be hard.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: And I'll write your name.
1: Blank space. Blank space berarti spasinya blank gitu. Enggak Tom Pro 2 ya. Ada-ada aja deh ya. Tom Pro 2 pagi ini aku ngundang kamu nih. Cuma ngundang, udah kayak ulang tahun gak tuh ngundang ya. Ajak kamu buat gabung tentunya di Spada, buat dengerin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Kamu boleh kok kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin pagi ini teman Pro 2. Iya, jadi santai aja. Kamu tinggal kirimin aja judul lagu, terus mau induk mau manca boleh gitu ya. Mau yang zaman dulu, tapi kalau misalkan udah di aransemen ulang terus versinya lebih anyar, cile anyar, lebih apa namanya, lebih kekinian, it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting bukan cover-coveran gitu loh teman Pro 2 ya. Boleh kok, aman aja, aman, tenang aja. Kamu tinggal kasih tahu aku lagu indo manca, terus juga judulnya dan penyanyinya. Takutnya nanti judulnya kan ada yang mirip-mirip gitu ya, terus nanti salah lagi kan. Aduh deh. Oke, aku mau bacain dulu nih WhatsApp yang udah masuk ya pagi ini. Kayaknya ada siapa ini, sebentar. Ada Kak Andang. Kak Andang ini katanya gini, katanya pagi Kak Sisil, aku request Noah dong, hidup untukmu mati tanpamu. Wah, ini berarti hidup untuknya orang lain, tapi pas kita mati gak ada dia gitu ya, tanpa dia. Wah, maksa banget sih. Oke deh teman Pro 2, siap, aku bakal puterin, ditunggu ya lagunya, di play lagunya ya Kak. Iya, siap, pokoknya Mas Sisil mah diputar lagunya, tenang aja. Ada gak ada kita cariin dulu aja ya teman Pro 2 ya. Lanjut lagi, ada Kak Joko Pranoto pagi ini ya, katanya kasih tahu kalau misalnya di Fajar Indah tuh cuaca masih redup nih, belum ada muncul mentari. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Ya gak sih, itu loh judulnya, liriknya gak sih? Katanya Spada Kak Sisil buat pagi, request dong. Nah, kalau Inka Kristi gak bisa. Kalau Inka Kristi itu lebih ke perempat ya, nanti berubah dong kita jadinya ya, oh Pro 2 gitu jadinya. Atau kalau misalnya gak ada, separuh akunya Noah aja. Oke, Kak Sisil sarapan pagi apa dan minumnya apa, jelaskan. Udah kayak soal pertanyaan, ini ngomong-ngomong lagi ujian apa ya. Jadi coba aku jawab dulu ya teman Pro 2 ya, pertanyaan yang harus dijelaskan dari Kak Joko Pranoto. Kak Sisil sarapan pagi apa? Enggak, Sisil enggak sarapan kecuali kalau lagi enggak enak body enggak tuh. Enggak sarapan. Tapi kalau minum ya minumnya teh herbal. Biasanya pagi teh herbal, enggak pakai gula, benar-benar murni, pahit sepahit-pahit itu. Sama air putih aja. Enggak macam-macam sih. Udah. Irit banget ya. Irit. Lanjut, itu ya, semoga menjawab pertanyaan Kak Joko Pranoto, sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, sesingkat-singkatnya. Oke, Kak Catur yang lagi happy banget, katanya abis, katanya aku lagi happy banget nih Kak Sisil, kayak abis nemu duit di kantong celana. It. Minta lagunya dong Kak, karena kamu cuma satu. Ya iyalah, kalau dua beda ya kan. Kalau bisa jadi yang pertama aja, jangan kedua, ketiga, keempat, kelima, gak boleh ya. Magaji, iya, nanti tunggu 9 hari lagi teman Pro 2 ya. Gajiannya, kembali gaji tentunya untuk Kak Catur ya. Lanjut, ada Kak Poniran Putra di Solo Baru. Hai Solo Baru ya, aku baru beberapa kali sih main ke Solo Baru. Katanya selamat pagi Kak, semangat Kamis manis ya. Buat semua pendengar, semangat aktivitas dan sehat selalu. Request lagunya Juwita dari Rosa, boleh Kak? Boleh, nanti aku coba cek dulu ya. Kak tenang aja, pokoknya lagunya bakal aku puterin, tapi tunggu dulu gitu ya. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Itu lagu siapa sih? Sisil asal banget. Oke, terima kasih, kembali kasih. Teman Pro 2, habis ini beberapa lagu aku bakal puterin, terus kita bakal balik lagi untuk update informasi buat kamu. So, udah gak usah kemana-mana, di sini aja dulu, karena ada Noah nih yang bakal mau nyanyi.

0: same.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 pagi ini udah aku puterin ya sebagian besar lagu-lagunya kamu. Tadi yang kamu udah kasih tahu aku, lagu apa aja nih Sil? Minta tolong diputerin dong, boleh. Dan udah aku puterin ya teman Pro 2, semoga berkenan nih. Terakhir ada lagunya Rosa dengan Juwita ya. Dan nampaknya masih ada juga requestan yang tadi minta lagunya diganti. Ada Kak Joko ya, karena kan Noahnya baru keputer tuh, baru keputer. Jadi kita kayaknya ganti lagu, kan gak enak. Udah Noah, Noah lagi. Ini kayak jadinya Noah ini nih, khusus lagunya satu jam bersama Noah gitu ya. Oke deh, teman Pro 2 kita informasi dulu yuk. Kita update-update dulu seputar judi online. Ada apa dengan judi online teman Pro 2 ya? Jadi Komisi 1 DPR RI bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital ini mengingatkan bahayanya judi online teman Pro 2. Bagi siapa? Bagi kita semua termasuk generasi muda Indonesia. Karena banyak banget ini ya, anak-anak muda sekarang tuh kayak gampang banget untuk ikut-ikut judi online ya. Nah, jadi judi online ini dinilai mengancam kondisi ekonomi sampai dengan kesehatan mental masyarakat. Hal ini disampaikan langsung ya dalam webinar literasi digital bertema Bijak Digital Tanpa Judi Online di Tangerang Senin kemarin teman Pro 2 ya. Dan webinar ini digelar untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap ancaman judi online di ruang digital. Karena sekarang tuh kayaknya anak-anak muda, enggak cuma anak muda, yang kecil-kecil aja nih udah gampang banget berselancar di sosmed. Benar enggak? Di ruang digital. Itu udah gampang banget bagi mereka teman Pro 2. Dan anggota Komisi 1 DPR RI Andina Teresia Narang ini menyebutkan kalau misalnya perkembangan teknologi digital itu kan memunculkan tantangan baru yang mana ini kayak maraknya judi online teman Pro 2. Dan menurutnya praktik perjudian sekarang tuh kayak makin mudah banget diakses melalui media sosial dan juga platform digital. Ngebayang gak sih atau ngerasa gak teman Pro 2 kalau misalnya kamu nih download aplikasi yang mungkin free atau gak berbayar tapi tiba-tiba tuh ada iklannya. Iklannya ini suka banget kayak langsung masuk ke web judol-judol. Nah itu hati-hati, kamu jangan sembarangan klik karena takutnya, wih kepentok lagi. Karena takutnya apa? Takutnya tuh langsung kayak kayak ada ininya loh, kayak ada apa sih namanya, aduh apa sih malwarenya gitu loh. Jadi kayak ada apa sih, aduh apa sih Sisil mau ngomong apa, kayak ada virusnya dan lain sebagainya gitu ya teman Pro 2. Dan akhirnya itu bisa ngehack handphone kamu. Ya pokoknya hati-hati aja sekarang ya. Jangankan klik yang judul-judul itu, web-web judul, tahu gak sekarang apa? Telepon aja sering banget dan itu kayak silent call ya kan, yang kamu halo, halo, halo, ini siapa ya, halo, halo. Nah itu hati-hati karena suara kamu bisa direkam dan bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan teman Pro 2. Please jadi jangan sembarangan klik, klak, klik, klak, klik ya, apalagi di platform digital, hati-hati banget. Dan Andina juga mengatakan teman Pro 2 kalau masyarakat itu perlu memahami pengaruh algoritma digital terhadap perilaku penggunaan internet. Rendahnya literasi digital ini dinilai membuat masyarakat mudah terpapar konten negatif dan juga manipulasi digital. Dan dia juga menekankan nih bahwa pentingnya peran keluarga dalam membangun ketahanan digital masyarakat. Orang tua diminta untuk aktif banget teman Pro 2 untuk mendampingi anak dalam menggunakan internet dan juga media sosial ya. Nah, di sisi lain Rektor Universitas Sains Indonesia Endah Murtiana Sari ini mengatakan kalau misalnya judi online ini sudah berkembang menjadi persoalan sosial yang berdampak sangat luas banget. Masyarakat diminta lebih produktif untuk memanfaatkan teknologi digital gitu ya. Kalau gak salah filmnya ada deh salah satunya tuh. Aduh aku lupa lagi teman Pro 2 judulnya apa, tentang judi online dan itu real. Jadi dia tuh kayak dijanjikan kerja untuk di Kamboja ya. Di Kamboja tuh dijanjiin untuk kerja dengan gaji yang luar biasa. Ternyata dia apa? Dia di sana jadi sindikat judol ya kan. Ujung-ujungnya apa? Banyak banget gara-gara dia itu yang menjadi depresi sampai bunuh diri gitu ya tanpa dia sadari. Akhirnya apa untungnya? Untungnya ada juga tuh ya yang tersadar dan akhirnya ya udah bisa ketangkep lah gitu. Walaupun mungkin bedenya belum bede, bahasanya bede enggak tuh. Bandarnya belum ketangkep ya teman Pro 2 ya. Oke.
Lanjut lagi, Kak Catur ngasih tahu kalau misalkan iya ini juga padahal gak pernah main begituan tapi kayak diteror gitu. Iya, nomor telepon yang kita gak diketahuin kan, benar gak sih teman Pro 2 ya kan? Banyak banget nomor telepon yang kita gak kenal terus nelfonin terus berkali-kali. Makanya aku kayak pakai fitur dimana kalau nomor telepon yang gak dikenal itu langsung ke terpental sendiri, jadi dia gak bakal ringing gitu. Karena annoying banget, dan annoyingnya tuh benar-benar kayak jam 9, jam 10 malam. Bayangkan jam 11 malam pernah ditelepon, kayak what? Gitu kan, kayak bete banget gak sih ya kan. Kamu tuh gak ngapa-ngapain. Dia benar-benar Kak Catur. Gak cuma itu, aku tuh sampai sekarang kayak bertanya-tanya masalah hal sepele kayak data kita, nomor telepon kita lah. Hal simpelnya itu bisa didapetin oleh bank-bank yang tiba-tiba nawarin kartu kredit. Itu kayak apa sih, kan saya gak pernah punya bank ini gitu loh, saya gak punya bank ini gitu loh. Aduh, kayak capek banget sumpah. Dan satu kejadian yang benar-benar kamu harus hati-hati teman Pro 2, misalnya kamu dapat kartu kredit begitu ya, belum kamu aktifin padahal, tapi kamu udah nerima OTP untuk konfirmasi pembayaran kamu dengan kartu kredit itu, which is itu tuh kartu kredit belum kamu aktifin. Jadi please hati-hati banget sekarang ya. Aduh, aku marah-marah ke customer service ya, customer service-nya salah satu bank itu ya, ternama sih menurut aku, tapi swasta memang. Aku sampai bilang, saya aja belum aktifin kartu kreditnya, kenapa bisa ada OTP ini gitu. Oh iya, maaf dan lain sebagainya. Aduh, kayak capek banget gak sih. Tapi teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek deh di website kita ya, di rri.go.id.